0: DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan cerita ini, yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus berusaha komunikasikan ke arah customer kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
0: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
0: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit kayaknya.
5: Pak, bisa disampaikan Pak, ini cukup lama nih Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau komposisi bayi berat lahirnya yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
12: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah cek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah?
14: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBK Mbak, belum memesan MBK lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBK lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
3: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya.
17: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
16: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan dia mengatakan apakah 15 ribu itu memang sudah cukup. Silakan kaji, dan memang tidak cukup, berapa angkanya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
17: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
18: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
17: Di sisi lain, Ketua Dua Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
19: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya mas. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa

0: pun mau dibuat kantin sekolah tuh harus betul-betul dipikirkan.
1: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
2: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
3: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
1: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan

0: tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
1: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat pagi pendengar, kembali hadir untuk Anda bersama kami di program Satu yang baru saja bergabung. Selamat bergabung selepas warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali kami hadirkan si Bolga pagi untuk Anda. Selamat pagi dan selamat dengarkan. Ada terus menemani Anda dengan teh hijau untuk sarapan pagi, mungkin bisa teh hijau biar lebih singset tuh perut ya. Saya juga pengen mencoba deh. Untuk Anda selamat pagi di mana saja berada, dan tetap semangat, jangan lupa bahagia pendengar. Dan jangan lupa santap pagi Anda.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Mendengar untuk Anda, kembali kami hadirkan satu informasi dari portal resmi kami rri.co.id. Di sini tentang mengenai Menteri Bahlil ini, pendengar MBG Mas Bahlil Ganteng menyebutkan groundbreaking abadi Masela, babak baru perjalanan bangsa. Jadi ini informasi tentang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Di sini mengatakan Presiden Prabowo Subianto berhasil menghidupkan kembali proyek liquefied natural gas ataupun LNG Abadi Masela ataupun Blok Masela di Maluku. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memulai peletakan batu pertama ataupun groundbreaking PSN LNG Abadi Masela secara hybrid melalui konferensi video dari Istana Merdeka Jakarta dan Maluku. Tepat pada tanggal 16 kemarin, menandakan babak baru proyek Abadi Masela yang sudah dicanangkan 28 tahun lalu. Sudah melewati 6 presiden dan 6 dan Presiden Prabowo Subianto lah yang bisa mengeksekusi hari ini, kata Menteri Bahlil, pendengar. Dan proyek Blok Masela ini telah lama tidak ada kepastian alias terkatung-katung, berbagai perdebatan yang mengakibatkan proyek terus tertunda. Jadi pada era Presiden Prabowo, perdebatan Blok Masela dapat diatasi. Presiden Prabowo menyampaikan pemerintah tegas agar proyek Blok Masela dapat dilanjutkan. Itu dia, pendengar, tentang Menteri Bahlil yang menyebutkan groundbreaking Abadi Masela, babak baru perjalanan bangsa. Ya, ini dia, semoga sukses ya pembuatan groundbreaking, peletakan batu pertama PSN LNG Abadi Masela secara hybrid. Secara hybrid ya, melalui konferensi pers kemarin mereka rapat istilahnya, ataupun peletakan batu pertamanya ataupun peresmiannya. Okay. Semoga menghidupkan kembali proyek liquefied natural gas ini atau LNG, sumber energi dan sumber daya mineral ataupun sumber energi terbarukan luar biasa, nanti akan bisa menopang ataupun membangkitkan Indonesia nantinya, apa dengar. Pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Sibolga menyapa. Tetap di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Nicky Becker dengan Andi Rianto, Sumpah Mati untuk Anda.

0: amamos la tierra.
1: Woman, I beat you.
2: Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same Earth.
3: Have you ever been to Earth?
2: Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
4: Are we gonna die?
2: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
3: Unless we get our shit together now.
5: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
6: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
7: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
8: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
9: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda. Dalam program Halo RRI, kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
3: Buku The Power of Habit karya Charles Duhigg adalah eksplorasi mendalam tentang kebiasaan dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan kita. Duhigg mengungkap bahwa kebiasaan adalah dasar

0: dalam kehidupan sosial, bisnis, dan pribadi. Dia menghadirkan berbagai contoh nyata yang menjelaskan bagaimana perusahaan, organisasi, dan individu berhasil memanfaatkan kekuatan kebiasaan untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah bahwa kebiasaan buruk dapat diubah. Duhigg menunjukkan bagaimana kita dapat mengganti kebiasaan buruk dengan yang lebih baik dengan mengenali pemicu dan hadiah yang terkait. Dia memberikan panduan praktis tentang bagaimana memecah loop kebiasaan dan membangun kebiasaan baru yang lebih positif. Penulis juga mengungkap konsep kebiasaan inti atau kebiasaan yang mendasar, yang merupakan kebiasaan yang dapat mempengaruhi perubahan positif dalam banyak aspek kehidupan. Duhigg memberikan contoh tentang bagaimana mengubah kebiasaan inti dapat menghasilkan perubahan besar dalam gaya hidup seseorang. Duhigg juga menyajikan sejarah ilmiah kebiasaan dan neurologi yang menggambarkan bagaimana otak kita terlibat dalam membentuk dan mempertahankan kebiasaan. Ini memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk gagasan yang diajukan dalam buku ini. Satu elemen yang membuat buku ini menarik adalah penggunaan contoh-contoh nyata yang beragam dari berbagai sektor, termasuk bisnis, olahraga, dan kehidupan pribadi. Ini membuat buku ini mudah dihubungkan dengan situasi dalam kehidupan sehari-hari pembaca. Namun, dalam beberapa hal, buku ini mungkin terasa berulang-ulang. Konsep loop kebiasaan diulang beberapa kali, dan beberapa pembaca mungkin merasa ada sedikit pengulangan. Dalam kesimpulan, The Power of Habit adalah buku yang informatif dan inspiratif tentang peran penting kebiasaan dalam kehidupan kita.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan.

0: diterapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: do. I wish that I could tell you that I'll miss you.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau, mau, mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pak.
1: Pendengar, selamat pagi untuk Anda kembali. Hari ini selalu mengucapkan selamat pagi karena siapa tahu Anda baru saja bergabung ya. Tetap semangat pastinya pendengar.

Pendengar, ribuan warga negara Indonesia ganti kewarganegaraan akademisi beberkan resiko brain drain. Oke, itu judul utamanya ya di rri.co.id. Jadi ini informasi tentang Kementerian Hukum dan Kementerian Hukum menemukan hampir 8.000 warga negara Indonesia mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Alasan permohonan ini beragam, mulai dari faktor pribadi, pekerjaan, hingga peluang kehidupan di negara lain. Jadi mereka kayaknya gak suka jadi Indonesia ya, karena mungkin di Indonesia banyak pengangguran, lapangan kerja sedikit, gajinya kecil, kan gitu ya pendengar ya. Semoga lah pemerintahan kita ini lebih memperhatikan warga negaranya ya, dan agar tidak minta pelepasan warga negara. Jadi melihat fenomena ini pendengar, dosen program studi hubungan internasional UMY Dian Asmawati khawatir. Beliau menilai kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko brain drain ataupun kehilangan sumber daya manusia terbaik bagi Indonesia. Pastilah ya. Entah dia yang pintar kali, yang pakar kalinya dia tentang retas-meretas. Entah dia pakar kali di bidang UMKM, pakar kali dia di bidang ini segala macam. Tiba-tiba dia minta pelepasan kewarganegaraan, pindahlah dia ke Dubai ataupun ke Malaysia. Macam mana lah itu? Mereka lah yang mendapatkan, menikmati ya kan. Jadi menurut Asmawati nih ya, Dian Asmawati, migrasi internasional bukan fenomena baru karena telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Mendengar pergerakan manusia terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari sejarah ekonomi hingga perkembangan dunia itu sendiri. Mendengar

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, migrasi internasional bukan fenomena baru karena telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Pergerakan manusia terjadi akibat berbagai faktor mulai dari sejarah ekonomi dan perkembangan dunia. Di sini, bangsa Indonesia juga memiliki sejarah panjang terkait perpindahan manusia dari berbagai wilayah. Perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi membuat mobilitas masyarakat semakin mudah dilakukan. Jadi kalau melihat data dari media, ada ribuan warga negara Indonesia yang berpindah ke warga negaraan ke negara lain. Dan fenomena migrasi internasional ini sebenarnya sudah berjalan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ini menurut Dian Asmawati, pendengar. Dian Asmawati ini yang sudah kita sebutkan tadi ya. Dosen program studi hubungan internasional UMY. Dan di sini pendengar,

Dan era globalisasi membuat masyarakat lebih cepat mengetahui peluang kehidupan di berbagai negara. Informasi mengenai pendidikan, pekerjaan, serta kondisi ekonomi luar negeri kini semakin mudah untuk diakses ya pendengar. Jadi kondisi ini turut mendorong sebagian anak muda mencari kesempatan di luar Indonesia. Bahkan munculnya narasi kabur aja dulu di media sosial menjadi gambaran keresahan masyarakat, sebagian masyarakat. Jadi itu tadi ya, faktor ketidakbanyakannya peluang kerja di Indonesia, gajinya kecil dan lain sebagainya, ataupun bos yang kejam mungkin juga, bos yang tebang pilih juga ada mungkin ya, ataupun pemimpin yang kurang bijaksana bisa juga ada terjadi. Jadi mereka mungkin lebih nyaman untuk beraktivitas ataupun mencari pekerjaan di luar negeri. Baik, untuk Anda masih di program 1 dan masih di Sibolga menyapa hingga ke 9 waktu Indonesia Barat.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, selepas si bola menyapa, Halo RRI akan hadir ke ruang dengar Anda satu jam kurang lebih ke depan dengan informasi, bukan informasi ya, aduan informasi dari Anda kami tampung ataupun kami terima dulu, nanti insya Allah akan disampaikan pada pihak yang terhubung dan kami akan menghubungi narahubungnya, insya Allah dapat jawaban ataupun solusi ya pendengar. Di Halo RRI, di program 1 RRI Sibolga untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, untuk pagi hari ini tahu ke Anda Halo RRI hadir kembali menemani Anda untuk mendengarkan ataupun menampung semua keluhan Anda pendengar. Silakan di 0631225006 dan 0811619303. Kemarin itu Rindu sudah hadir ya di Halo RRI tentang matinya air ini pihak Pam Tirta Nauli ya di sekitar Parombunan, daerah Parombunan, kelurahan Parombunan ya, Kecamatan Sibolga Selatan. Katanya jika hujan turun, apalagi kalau hujannya deras, bisa airnya pumpnya mati berhari-hari pendengar. Jadi hal serupa kembali lagi hari ini datang dari nyonya Tina Simamora ini mengatakan ya, bagaimana nih Halo RRI, apakah sudah ada sambutan ataupun tanggapan dari pihak Pam Tirta Nadi. Jadi kami masih terus menghubungi ya pendengar ya, dan mungkin satu hal mungkin ada kendala sedikit, mungkin ada narahubungnya yang mungkin masih belum bisa dihubungi. Insyaallah nanti kita akan dapatkan jawaban bersama pendengar. Silakan di 0811619303 di Halo RRI untuk pagi hari ini sampaikan curhatan Anda ataupun aduan Anda di Halo RRI di edisi Jumat 17 Juli 2026. Dan Anda sedikit kami hadirkan juga untuk Anda mengenai seputaran kota Sibolga ini. Jadi sudah banyak ya yang mengadukan ke Halo RRI masih belum terima bagaimana tanggapan dari narahubung kami. Jadi pendengar, Halo RRI ada program layanan publik nih, produknya RRI, program layanan publik Interaktif Radio Republik Indonesia yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan, aspirasi, masukan, kritik maupun usulan terkait pelayanan publik dan persoalan di lingkungan sekitar. Jadi curhat ataupun berbagi kisah ya. Halo RRI bukan program curhat ataupun berbagi kisah pribadi, melainkan wadah dialog yang mempertemukan masyarakat dengan arah hubung dari instansi terkait agar persoalan yang disampaikan memperoleh penjelasan tindak lanjut ataupun solusi. Jadi curhatannya bukan curhatan tentang masalah pribadi, tapi tentang kehidupan sehari-hari. Misalnya PAM, misalnya listrik, misalnya dan ini sudah ada yang mengucapkan terima kasih ya untuk jalan sekitar jalan Sudirmannya Parombunan juga. Ini kembali Parombunan sudah diperbaiki, alhamdulillah sudah lancar kembali di situ mobilitas ataupun aktivitas pengguna jalan seperti becak dan kendaraan bermotor lainnya. Dan untuk anak-anak sekolah yang ada di sekitar Parombunan juga sudah lancar nih aksesnya ke atas, biasanya banyak lubang-lubang menyerupai kolam ya. Dan terima kasih untuk dinas yang terkait pastinya. Baik pendengar, menantikan telepon Anda ataupun WhatsApp Anda ataupun aduan Anda di Halo RRI pagi hari ini di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Kami menantikan, sembari menantikan kami hadirkan satu hiburan lagu untuk Anda pendengar di RRI Pro 1 Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Bayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih menantikan telepon Anda pendengar. Satu WhatsApp lagi hadir ke ruang dengar ke nomor telepon kami di 0811-6193033 yang mengucapkan kembali terima kasih ya tentang jalan di seputaran Parambunan sudah kembali mulus ya pendengar. Tadi sudah disampaikan ini lain baik lagi. Tadi masih dari Ibu Tini Simamora, kali ini dari Bapak Ardian. Pak Ardian ya yang bermukim di Jalan Parambunan ya, Jalan Sudirman Parambunan di seputaran SMAN Negeri, Madrasah Aliyah Negerinya Sibolga. Ya. Baik, terima kasih untuk ucapan terima kasihnya juga ya. Oke, masih kami nantikan. Dan tahukah Anda pendengar, isu yang biasanya dibahas di dalam hal RR ini ataupun yang bisa Anda adukan itu diantaranya infrastruktur jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, kebersihan air, kebersihan dan pengelolaan sampah maksudnya, air bersih dan sanitasi, lalu lintas dan transportasi, pelayanan administrasi kependudukan, keamanan dan ketertiban masyarakat, layanan listrik dan telekomunikasi, program pemerintah daerah yang menyentuh kepentingan publik pastinya pendengar. Silakan kembali di 0631-22506 ataupun 0811-6193033. Dan mungkin ya pendengar, kita belum sempat bisa ataupun menghadirkan ataupun langsung berdialog dengan pihak terkait, tapi insya Allah kami akan menjembatani ke sana pendengar, ke narah hubung untuk supaya bisa terhubung, menghubungkan aduan Anda ke mereka dan semoga bisa terrealisasi. Dan ya seperti ini tadi, Jalan Parambunan alhamdulillah sudah direalisasi ya. Jadi sudah dibuktikan kalau sekarang ini sudah lah kembali lancar dan mulus lagi untuk mobilitas, lalu lintas di sana juga sudah lancar pendengar.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10

November 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar kami akhiri untuk Alo RRI, terima kasih ya. Tadi udah ada yang WhatsApp 2 orang dan 2-3 lah ya, karena 1-2 orang sama orangnya. Terima kasih, kami insya Allah bisa kami jembatani nanti ke masih ke PAM ya. Dan 2 orang lagi mengucapkan terima kasih untuk RRI sudah mungkin ya. Insya Allah mudah-mudahan karena usulan dari RRI ataupun penyampaian usulan dari RRI jalan di Kelurahan Parambunan, tepatnya Jalan Sudirman, Parambunan Sibolga, kembali lancar dan mulus kembali ya pendengar. Baik, untuk Anda pukul 10 waktu Indonesia Barat, Indonesia Sehat akan hadir ke ruang dengar Anda. Dan nantikan juga nanti acara-acara yang menarik lainnya masih di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih, kami akhiri oleh RRI, tetap di Pro 1. Masih bersama Rini Fatmawati untuk Anda pendengar.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda. Dalam program Halo RRI, kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi kembali pendengar. Ini sudah siang lah ya, jelang siang untuk Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, di Indonesia Sehat kali ini Rindu akan hadirkan untuk Anda transformasi layanan kesehatan primer atau program sehat yang merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar agar lebih mudah diakses, berkualitas dan berorientasi pada pencegahan penyakit. Dan program ini menempatkan puskesmas sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh kepada masyarakat, mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif, pendengar. Jadi dalam pelaksananya program ini berfokus pada peningkatan layanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja. Kami ulangi, pada pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, dan remaja serta dewasa hingga lanjut usia melalui siklus hidup. Dan masyarakat didorong untuk rutin memanfaatkan layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan berkala, imunisasi lengkap, pemantauan tumbuh kembang anak, pelayanan kesehatan ibu hamil, deteksi dini penyakit tidak menular, serta edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat pastinya pendengar.

0: charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
0: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
0: Gak tahu tuh si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
0: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
0: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
5: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan.

0: dan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.
1: RRI dengan esensi buku. Esensi dari buku dengan judul Cantik Itu Luka. Buku ini adalah novel karya penulis Indonesia Eka Kurniawan yang menggambarkan perjalanan hidup tokoh utamanya sekaligus mencerminkan berbagai aspek masyarakat Indonesia. Cantik Itu Luka adalah sebuah kisah yang menggambarkan perjalanan hidup dua wanita Indonesia yakni Dewi Ayu dan anaknya Beauty. Novel ini tidak hanya menjadi sebuah narasi sejarah, tetapi juga merupakan kritik sosial yang kuat terhadap sejarah, politik, dan masyarakat Indonesia selama abad ke-20. Novel ini mengambil latar belakang sejarah Indonesia dari masa kolonial Belanda hingga era Orde Baru. Ini adalah periode yang penuh dengan perubahan sosial, politik, dan budaya. Penulis menggambarkan ketidakstabilan politik, penindasan, dan kesenjangan sosial yang menjadi latar belakang kisah ini. Dewi Ayu adalah tokoh utama dalam novel ini. Dia adalah seorang wanita yang terjebak dalam berbagai peristiwa tragis sepanjang hidupnya. Kecantikannya menjadi kutukan karena ia harus menghadapi berbagai penderitaan dan kejahatan yang dialaminya dalam hidupnya. Anaknya Beauty juga menjadi salah satu tokoh utama yang mencerminkan perubahan dalam masyarakat. Pemahaman tentang kecantikan, judul Cantik Itu Luka, mencerminkan tema sentral novel ini, yaitu pemahaman tentang kecantikan. Buku ini menggambarkan bagaimana masyarakat seringkali menyamakan kecantikan dengan harga diri. Tetapi pada saat yang sama, bagaimana kecantikan dapat menjadi kutukan yang menyakitkan. Eka Kurniawan menggunakan novel ini untuk mengkritik berbagai aspek masyarakat Indonesia, termasuk korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, perbudakan seksual, dan penindasan terhadap perempuan. Buku ini mengungkapkan ketidaksetaraan gender dan kekerasan yang sering dialami oleh perempuan. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kuat dan deskriptif untuk menggambarkan berbagai peristiwa dan karakter dalam novel ini. Dia menciptakan gambaran yang jelas tentang kehidupan di Indonesia pada periode tertentu. Salah satu kekuatan novel ini adalah kompleksitas karakter. Tokoh-tokohnya memiliki latar belakang dan perkembangan yang mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan perasaan dan dilema yang mereka alami. Kesimpulannya, Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang kuat dan menggugah. Melalui kisah Dewi Ayu dan Beauty, pembaca dapat merenungkan tentang kehidupan, ketidakadilan, dan perubahan dalam masyarakat. Novel ini menggambarkan bahwa kecantikan tidak selalu membawa kebahagiaan, dan seringkali itu adalah luka yang dalam. Demikian esensi buku Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan dari RRI untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kan informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selanjutnya, Pedigar untuk Indonesia Sehat, selain memperkuat layanan di puskesmas, transformasi layanan kesehatan primer juga didukung dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan juga. Jadi pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan juga dimanfaatkan, serta penguatan jejaring pelayanan hingga tingkat desa dan kelurahan. Dengan demikian, pendengar, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih cepat, merata, dan juga pastinya berkualitas. Jadi jangan cuma cepat, merata, tapi tidak berkualitas, tapi harus tetap mengedepankan kualitasnya, pendengar.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun Ujung Pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

Dan untuk berikutnya pendengar, sebagai informasi pamungkas ya, melalui program sehat ini, pemerintah berharap angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan dapat juga masuk kami di sini. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dapat terus menurun. Nah, terus menurun lah ya, kalau banyak kali dapatnya. Jadi penyakit-penyakit mematikan ataupun yang menyakitkan itu agar segera dapat menurun, ditekan lah istilahnya, dicegah, dan cakupan imunisasi meningkat, kasus stunting berkurang, serta kualitas kesehatan masyarakat Indonesia semakin baik ke depannya. Dan program ini menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, untuk Anda ada Maroon 5 dengan Girls Like You. Untuk Anda, selamat siang. Pukul 11 waktu Indonesia Barat kita jelang, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas, karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Kita Indonesia, sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wasit asal Slovenia, Slako Vincic, resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia, Tim Merlier, finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Dunia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Beralih ke ring tinju, mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va déposer.
2: Félicien avec une chute à plein sang, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Mustiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really let the other
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lain ini konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwenit Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just want to say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan

0: persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
1: No, I think it's been,
2: saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: New challenge for us.
0: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa melihat.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabor. Cabornya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan bertandingkan pada PON.

0: yang kedua dari sisi jumlah, yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual.
1: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
2: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Poprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Poprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan darah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Poprov.
1: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan demikian tadi dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Saatnya Rindu pamit dari orang dengar Anda. Untuk berikutnya Anda akan ditemani Ismail Marzuki. Mohon maaf jika salah kata ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat berhari Jumat ya. Dan untuk Anda jangan lupa, untuk kaum muslimin umat Islam, khususnya cowok ya, pria, jangan lupa nanti melaksanakan ibadah fardu sholat Jumat. Dan Rindu pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengelolaan.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang berdengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali saya Marjuki menemani Anda di Sibolga siang ini dengan sejumlah program-program yang menarik dan inspiratif ya, menemani Anda hingga nantinya sore hari. Pendengar telah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kan informasi dan inspirasi.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita Indonesia, sesungguhnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental
1: health. Health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1.
1: Baik, pendengar Pulau 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Dan telah bergabung bersama kami ada reporter Ahmad Ferdian. Silakan Ahmad Ferdian.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Rabbil alamin.
2: Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
3: Kesempatan hari yang berbahagia. Dan juga selawat barangkaikan salam tak lupa selalu kita hadiahkan ke arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliau kelak yang kita harapkan di yaumil akhir nantinya. Baik pendengar di mana pun berada, pada kesempatan hari ini di hari yang kedua Syafar 1448 Hijriah atau di hari Jumat 17 Juli 2026 Masehi, RRI Sibolga kembali menyiarkan siaran langsung sholat Jumat kali ini di Masjid Agung Kota Sibolga. Nah tentunya di kesempatan hari yang berbahagia ini kita tetap selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu diberikan keberkahan sehat jasmani rohani, keberkahan waktu lapang, dan tentunya segala rezeki amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya saat ini pengurus PKM Masjid Agung Kota Sibolga ya sedang menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kas ataupun pembendaharaan di Masjid Agung Kota Sibolga saat ini. Beberapa informasi lain juga disampaikan kepada para jamaah yang sudah mulai memadati Masjid Kebanggaan Masyarakat Kota Sibolga ini. Nah, pendengar, kali ini nantinya akan menyampaikan ceramah Jumat Al-Ustadz Aminuddin Koto SPDI. Ya tentu pada kesempatan hari ini di hari Jumat yang penuh berkah dan amalan-amalan yang dapat kita tambah. Juga kami himbau juga kepada saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat di kesempatan hari ini yang sedang beraktivitas. Nah, tentu kita dapat sejenak untuk mengundurkan, menyegerakan atau beristirahat sembari menambah amal ibadah dengan menjalankan sholat Jumat pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Nah tentu kita berharap selalu dalam kesehatan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pendengar dimanapun berada, alhamdulillah pula memang cuaca saat ini mendukung kita untuk dapat menambah amal ibadah, terboyong-boyong untuk melaksanakan ibadah fardu Jumat. Karena kami dapat melihat bahwa cuaca saat ini tidak gelap dan juga tidak mendung, namun dapat menjadi pendukung untuk nantinya kita dapat menjalankan aktivitas di kesempatan hari ini. Baik, pendengar di manapun berada, beberapa informasi-informasi penting juga disampaikan oleh beberapa informasi dari BKM Masjid Agung Kota Sibolga, di mana beberapa event-event agama, event-event keagamaan yang ada di Kota Sibolga yang saat ini sedang berlangsung di Kota Sibolga disampaikan kepada para jamaah yang sudah saat ini akan bersegera melaksanakan ibadah fardu Jumat di Masjid Agung Kota Sibolga. Dan ini tentunya dapat kita dapat hadir bersama-sama ya untuk Anda dimanapun berada. Ya, baik, pendengar, langsung saja. Saat ini kita akan ikuti jalannya ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga.
2: Al-Rajim.

الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mengawali daripada ibadah Jumat kita, marilah sama-sama terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliaulah pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah sebagai rasa wujud syukur kita sebagai seorang hamba yang telah diciptakan oleh Allah. Mudah-mudahan di balik ibadah yang kita laksanakan senantiasa memperoleh nilai-nilai kebaikan, memperoleh pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke haribaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah senantiasa memberikan risalah, tuntunan, pelajaran dan nasihat yang terbaik kepada kita. Mudah-mudahan kelak syafaatnya yang kita dapatkan di yaumil akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyurul muslimin jama'ah Jum'ah rahimakumullah. Dan melalui mimbar Jumat ini khatib kembali berpesan dan berwasiat kepada kita semua. Terkhusus kepada diri khatib sendiri. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan dari setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Berangkat kita dari firman Allah dalam Quran surah Wal Asr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita Wal Asr, innal insana lafil khusr. Demi masa, demi waktu Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada kita manusia mengatakan sesungguhnya manusia itu senantiasa selalu berada dalam kerugian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengapa demikian Allah mengatakan kepada kita? Karena Allah telah melihat, memperhatikan, memahami dari apa yang telah dia ciptakan, dari apa yang telah dia hadirkan dalam diri dan kehidupan manusia. Di saat Allah ingin menciptakan manusia sudah terlebih dahulu ada perdebatan yang terjadi antara Allah dengan para malaikatnya. Sebagaimana yang diceritakan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-30.
Di saat Allah mengatakan, aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Maka para malaikat protes, ya Allah, bukankah kelak mereka yang akan mengadakan pertumpahan darah? Mereka yang akan mengadakan kehancuran-kehancuran. Senantiasa Allah mengatakan, wahai para malaikatku, sesungguhnya kalian tak mengetahui apa yang aku ketahui. Memang ini semua telah menjadi rancangan. Menjadi skenario yang telah diperbuat oleh Allah kepada kita manusia. Namun dibalik itu semua, tidak sepenuhnya dan tidak semerta-merta Allah membiarkan manusia berlaku di dalam mengarungi perjalanan kehidupan dunia ini. Makanya Allah selalu memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Selalu Allah menyampaikan nasihat-nasihat yang terbaik kepada kita. Makanya Allah turunkanlah Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk, agar kiranya kita manusia tidak lalai dalam mengarungi perjalanan kehidupan dunia ini. Namun nyatanya, dikarenakan kesombongan dan keangkuhan yang sulit dihilangkan oleh manusia dari dalam jati diri kehidupannya, maka kesombongan dan keangkuhan itulah yang kadangkala membuat manusia terbentur dan terjatuh di dalam sebuah lembah kehinaan. Makanya Allah membentangkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, agar kiranya kita tidak selalu menjadi manusia yang merugi dalam hidup dan kehidupan ini. Allah katakan dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mempersiapkan hari esok kalian. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun lihatlah bagaimana manusia menanggapi ayat demi ayat yang telah disampaikan oleh Allah. Apakah semua manusia dapat menerima dari apa yang disampaikan oleh Allah? Ternyata tidak. Tidak semua manusia dapat menerima dari apa yang dinasihatkan oleh Allah kepada kita. Kalau seandainya manusia itu mampu menerima dari setiap apa yang dinasihatkan oleh Allah, maka tidak akan terjadi pertumpahan darah. Tidak akan terjadi perselisih pahaman. Tidak akan terjadi keegoisan dan kesombongan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita manusia. Lalu apa yang menyebabkan ini semua terjadi dalam diri dan kehidupan kita manusia? Ada dua penyebab yang terjadi. Sehingga manusia sulit untuk melakukan perubahan, melakukan perbaikan dari dalam diri dan kehidupannya. Padahal jauh-jauh hari Allah sudah katakan kepada kita, watajawwadu fa inna kharajadit taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal dalam kehidupan kalian itu adalah bertakwa kepada Allah. Ketakwaan ini yang harus kita bangun. Namun dikarenakan dalam hati kehidupan sanubari manusia tidak tertanam dua sifat ini, sehingga ketakwaan itu sulit untuk kita bangun. Padahal ketakwaan itu sudah ditempah oleh Allah dalam diri dan kehidupan kita melalui sebuah ibadah. Yang pertama, ibadah Ramadan, Allah tempah hati kita, Allah tempah keimanan dan ketakwaan kita. Lalu melalui ibadah kurban, Allah juga tempah ketakwaan kita. Melalui ibadah haji yang dilakukan bagi orang-orang yang mampu, itu juga ditempa dengan ketakwaannya. Melalui ibadah-ibadah dalam kehidupan kita, semuanya Allah tempah melalui sebuah ketakwaan. Kalau tidak dengan ketakwaan, bagaimana kita mampu melakukan hal yang demikian? Namun, dibalik semua ibadah yang kita lakukan, dari semua ibadah yang kita perbuat,
ternyata yang terbangun di dalamnya bukan sebuah ketakwaan, akan tetapi yang terbangun di dalamnya adalah sebuah kesombongan. Kenapa? Karena kita sangat mudah merasa puas, merasa bangga dari setiap amal ibadah yang kita lakukan, yang notabene-nya ibadah itu hanya banyak memberikan kesengsaraan kepada kita, memberikan jalan dosa dalam kehidupan kita. Kita lihat sholat yang kita kerjakan, banyak kita yang bangga dengan sholat kita, akan tetapi sholat itu tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar dari dalam diri dan kehidupan kita. Bahkan Allah mengatakan kepada kita, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Celaka. Puasa yang kita kerjakan ternyata juga tidak mampu memberikan ketakwaan yang mendalam dalam hati kita. Padahal Allah sudah katakan, la'allakum tattaqun, ketika kalian berpuasa, kelak keluar dari puasa, aku akan jadikan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nyatanya apa? Kita hanya mendapat kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal 'athas. Kita hanya mendapatkan lapar dan haus dari nilai-nilai ibadah Ramadan yang kita kerjakan, bukan ketakwaannya yang kita dapatkan. Ibadah kurban yang kita lakukan ternyata tidak kita dapatkan apa-apa nilai ketakwaannya. Padahal kita lihat Ibrahim dan Ismail melakukan ibadah itu, senantiasa mereka memperoleh nilai ketakwaan di dalamnya. Tapi kita hari ini tidak mendapatkan nilai ketakwaan dari ibadah kurban yang kita kerjakan. Yang kita dapatkan hanyalah nilai-nilai daging hewan kurban itu saja. Hanya itu yang kita dapatkan. Dari ibadah kurban tidak memberikan perubahan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak merasakan bagaimana pengorbanan yang kita lakukan agar kiranya kita bisa berkurban. Tidak kita dapatkan nilai-nilai ibadah itu dengan baik. Apa ini yang menjadi penyebabnya? Allah katakan kepada kita, karena yang kalian kerjakan belum tertanam sebuah keikhlasan dan kesabaran di dalamnya. Allah sudah katakan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal kalian hanya kami perintahkan untuk beramal ibadah kepadaku dengan penuh keikhlasan semata-mata demi agama. Bahkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-200 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dua nilai inilah yang senantiasa menghambat nilai-nilai ibadah yang kita kerjakan di hadapan Allah. Karena kebanyakan kita melakukan ibadah itu tidak penuh dengan keikhlasan, tidak penuh dengan kesabaran. Sehingga lihat, dari setiap apa yang diberikan kepada kita hanya berlintas begitu saja dari dalam diri dan kehidupan kita. Ibadah yang kita kerjakan masih hanya melepaskan sebuah kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum ada kita yang mampu melakukan ibadah ini dengan penuh rasa tanggung jawab bahwasanya ini adalah sebuah kebutuhan dalam diri dan kehidupan kita. Padahal Rasul sudah mengingatkan kepada kita, Allah tidak bangga dengan sholatmu, Allah tidak bangga dengan puasamu, Allah tidak bangga dengan ibadah hajimu, Allah tidak bangga dengan ibadah kurbanmu, Allah tidak bangga dengan ibadah-ibadah yang kau kerjakan. Bukan itu yang dibanggakan oleh Allah dalam kehidupanmu, tetapi Allah bangga ketika kalian melaksanakan ibadah itu dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran. Baru Allah bangga. Kalau kita ikhlas dan sabar dalam menjalankan ibadah itu, maka disinilah terbangun sebuah nilai-nilai yang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'at rahimakumullah. Inilah sebagai jalan kepada kita
Maka oleh karena itu mari kita lakukan introspeksi diri kita. Mumpung kita baru berlalu dari bulan Muharram, hari ini kita sudah berada di dua Safar. Mari senantiasa kita renungi sejenak dari langkah perjalanan kehidupan yang sudah kita lalui. Sudah sejauh manakah kita mampu menjadikan setiap amal ibadah ini kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan Jumat ini, kita hadir kemari belum tentu kita terpanggil dikarenakan iman dan ketakwaan kita. Mungkin kita hanya menyadari bahwasanya ketika kita tidak menjalankan ibadah Jumat, maka Allah akan cap kita menjadi orang kafir. Baru sebatas itu kita memenuhi daripada panggilan Allah di hari Jumat ini. Coba kalau kita memenuhi panggilan Allah, jangan hanya di hari Jumat, akan tetapi di lima waktu setiap saat dalam kehidupan kita. Coba kita ramaikan rumah Allah seperti ramainya hari Jumat ini. Ini kita hanya terpanggil di hari Jumat. Seolah-olah Jumat inilah menjadi tempat yang terbaik kepada kita untuk meluangkan waktu kita bertaubat, memohon ampunan kepada Allah, padahal tidak. Allah tidak pernah membeda-bedakan hari demi harinya kepada kita. Semua hari itu sama di mata Allah. Yang membedakan adalah bagaimana cara kita mengisi dari setiap hari yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Apakah kita mampu mengisinya dengan penuh ibadah kepada Allah? Atau hanya dengan penuh kesombongan, kezaliman dalam diri dan kehidupan kita? Maka ini yang harus kita sadari. Mari kita ingat apa yang dipesankan oleh Umar bin Khattab kepada kita. Hasibu qabla anfusakum wa tuhasibu. Hisablah dirimu dan timbang-timbanglah dirimu sebelum engkau dihisab dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi di dunia ini kita, ya handa, saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita hisab dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita perbuat. Kalau masih ada kesalahan, masih ada kekurangan, ada kesempatan kita untuk memperbaikinya. Tapi kalau sudah kelak, Allah yang menghisab kita. Allah yang menimbang dari amal ibadah kita. Maka jangan berharap kita bisa memperbaiki. Maka kita harus mempertanggungjawabkan dari semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, mari kita kembali kepada jalan keridhaan Allah. Mari kita gapai berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari setiap perjalanan kehidupan yang kita lalui ini senantiasa diberikan oleh Allah titik beran ketakwaan kepada diri dan kehidupan kita. Jangan sempat kita kelak dikembalikan oleh Allah dalam keadaan memiliki sifat kezaliman, kesombongan yang mendalam dari dalam diri dan kehidupan kita. Maka ketika kita berjumpa dengan Allah, hanya penyesalan terbesar yang kita rasakan dalam diri dan kehidupan kita. Harapan kita dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan, senantiasa Allah menerimanya. Dan mudah-mudahan dari setiap amal ibadah itu menuntun kita, mengarahkan kita, membawa kita kepada jalan keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kelak dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa yakum bima minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu al-ghafurur rahim.

Luruskan shaf dan rapatkan untuk kesempurnaan sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada, tentunya kita sudah kebersamaan untuk menemani Anda di kesempatan hari ini. Silakan langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Tuntas menemani Anda, terima kasih kami ucapkan atas perhatian dan kebersamaan di kesempatan hari ini. Sampai bersua kembali untuk silakan langsung lainnya di kesempatan hari yang berbahagia. Untuk menemani Anda di Pro 1 RRI Sibolga. Kami yang bertugas di sini luar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ismail di Pro 1 RRI Sibolga.
1: Baik, terima kasih Ahmad Ferdian. Pendengar, demikianlah kebersamaan kita di siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Dan nantinya pendengar di formasi pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buat Anda Lintas Megatol bergabung dengan Pro 1 RRI Medan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil Erblas, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Selamat siang saudara pendengar mana saja berada, kembali kita berjumpa dalam Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan SP Nia Selatan. Di antaranya, PT Pertamina Patraniaga wilayah Sumbagut menargetkan pasokan di SPBU kembali normal pada Sabtu 18 Juli 2026 dini hari. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah PD Aneka Industri dan Jasa AIJ menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Desi Utami. PT Pertamina Patraniaga wilayah Sumbagut mengoperasikan 161 armada tambahan untuk mengatasi masalah distribusi BBM di SPBU yang ditargetkan pasokan di SPBU kembali normal pada Sabtu 18 Juli 2026 dini hari. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
2: Upaya-upaya yang kita lakukan dengan menambah jumlah mobil tangki, menambah personil sopir.
3: Pertamina menargetkan penyaluran BBM di Sumut dapat kembali normal pada Sabtu dini hari atau 18 Juli mendatang. Untuk mempercepat agar pasokan BBM ke SPBU kembali normal, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut kembali menambah 161 armada mobil tangki tambahan agar pasokan yang sempat tersendat dapat kembali berjalan normal. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Sumbagut, Sunardi, mengatakan, antrian panjang yang terjadi di SPBU terjadi karena kendala berasal dari pengantaran BBM ke SPBU. Dengan bantuan personel TNI Polri, proses pengiriman BBM ke SPBU menjadi lebih cepat. Gangguan distribusi dipicu oleh kendala operasional di Depo Medan yang berdampak pada keterlambatan penyaluran BBM ke sejumlah SPBU. Kondisi ini juga diperparah dengan penertiban armada mobil tangki yang menyebabkan sebagian sopir berhenti bekerja sehingga proses distribusi ikut terganggu. Sebagai langkah percepatan, Pertamina telah menambah armada distribusi dengan mengoperasikan mobil tangki tambahan termasuk armada berwarna biru guna mempercepat pengiriman BBM ke SPBU di wilayah Sumatera Utara.
2: Keterbatasan kami pada saat ini sehingga terjadi antrian, jadi kita sampaikan upaya-upaya yang kita lakukan dengan menambah jumlah mobil tangki, menambah personil sopir, kemudian juga di backup oleh bapak-bapak dari TNI dan Polri untuk memperlancar proses pengiriman distribusi di SPBU. Mudah-mudahan dengan penambahan armada, penambahan sopir, kereta senyap jadi naik, kemudian juga sudah bisa membuil up stok yang ada di SPBU. Harapannya dalam waktu sehari, dua hari sampai tiga hari ke depan ini kondisi yang bisa pulih kembali.
3: Sementara, Dir Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Aji Indra Dwiatma mengatakan, sejumlah persoalan yang menjadi penyebab terganggunya distribusi BBM diantaranya adalah kendala pengiriman dari depo Pertamina ke SPBU, penghentian sejumlah pengemudi mobil tangki, ketidaksesuaian kuota pengiriman dengan kebutuhan SPBU, hingga adanya pengalihan kuota ke SPBU lain memicu kekosongan stok di beberapa lokasi.
4: Ternyata setelah kami mitigasi, itu ada 125 SPBU yang memerlukan pengamanan dari seluruh personel. Dari seluruh personel ini kita libatkan ada 786 di seluruh Sumatera. Mitigasi kami bahwasanya keterlambatan stok dan hasil rapat pada hari ini adanya pengurangan daripada AMT, muatan tangki. Setelah itu kami juga sudah menyiapkan personel apabila dibutuhkan untuk membantu driver truk. Yang ini kita siapkan adalah yang sudah mahir dalam menggunakan truk tangki. Dan terkait dengan adanya kebocoran tadi di dalam perjalanan, kami juga sudah menawarkan pengawalan dari pihak kepolisian untuk mengawal truk ini apabila mulai berangkat sampai dengan kembali.
3: Lebih lanjut, Kombes Pol Aji mengingatkan, apabila kondisi ini tidak segera diatasi, dampaknya bukan hanya terhadap perekonomian, tetapi juga berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyampaikan pemerintah provinsi mendorong perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah PD Aneka Industri dan Jasa AIJ menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Perseroda. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya saat membacakan penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang perseroan daerah AIJ pada Rapat Paripurna DPRD Sumut. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
5: Namun untuk mengubah paradigma,
6: pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa atau PDAIJ menjadi Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroda. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mewakili Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan perubahan ini merupakan langkah strategis untuk mengubah paradigma pengelolaan perusahaan daerah agar tidak lagi berjalan seperti birokrasi, melainkan mampu berkembang sebagai badan usaha yang profesional. Surya mengatakan, melalui perubahan status menjadi perseroda, PDAIJ Sumut diharapkan dapat melakukan ekspansi dari sisi sumber daya manusia, manajemen hingga pengembangan bisnis.
5: Namun untuk mengubah paradigma yang selama ini sudah tercermin di birokrasi kita, maka PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara harus mampu melakukan ekspansi besar, baik dari segi SDM, manajemen maupun teknis lain yang bertujuan untuk bisnis PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara ke depan.
6: Sebelumnya, juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap, menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda usulan Pemprov Sumut tersebut. Dari aspek sosiologis, Yahdi mengatakan BUMD di Sumatera Utara selama ini masih menghadapi berbagai tantangan sehingga belum mampu memenuhi harapan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun meningkatkan kontribusi terhadap PAD secara optimal.
5: Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara menjadi perusahaan perseroan daerah aneka industri dan jasa menjadi perseroda merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalitas dan efektivitas pengelolaan perusahaan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat daerah Sumatera Utara.
6: Lebih lanjut, Yahdi mengatakan, Ranperda tentang perubahan bentuk badan hukum PDAIJ Sumut menjadi perseroda, selanjutnya akan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Sumut. Ia mengatakan, Bapemperda DPRD Sumut menyimpulkan, materi muatan Ranperda tentang perubahan bentuk badan hukum PDAIJ Sumut menjadi perseroda telah memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yurisdis, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Daerah Sumatera Utara.
0: Pemutakhiran data parpol secara berkala adalah langkah krusial untuk memastikan seluruh informasi kepartaian tetap up to date dan valid. Fokus koordinasi Bawaslu dengan KPU adalah memastikan proses verifikasi di aplikasi Sipol berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Bawaslu mengawasi perubahan kepengurusan, perpindahan, atau keabsahan status kantor sekretariat, validitas rekening parpol hingga keanggotaan. Laporan disampaikan Ida Rahmi Telom Banua.
7: Fokus koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum melalui Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol menjadi kunci utama untuk mencegah pelanggaran administrasi dan sengketa di kemudian hari. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas HP2H Bawaslu Kota Gunung Stoli Luterman Hareva. Melalui pemutakhiran data parpol secara berkala adalah langkah krusial untuk memastikan seluruh informasi kepartaian tetap up to date dan valid. Fokus koordinasi Bawaslu dengan KPU adalah memastikan proses verifikasi di aplikasi Sipol berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Dengan demikian, Bawaslu melaksanakan peran dalam mengawasi perubahan kepengurusan, perpindahan, atau keabsahan status kantor sekretariat, validasi rekening parpol, hingga keanggotaan.
8: Nah, ini kami sudah lakukan koordinasi ke KPU, dan informasinya teman-teman KPU mengatakan sebagian sudah dan sebagiannya lagi masih belum. Dan pernyataan juga dari pimpinan KPU kemarin, mereka menjelaskan ada sebagian, bukan sebagian kecil, tapi hampir sebagian besar sekretariat partai itu tidak ditemukan. Yang dalam artian ada banyak perubahan selama sekretariat. Kami sampaikan surat imbauan ke KPU agar dalam hal verifikasi yang dimaksud dapat melibatkan atau mengkonfirmasi ke kami selaku lembaga pengawasan dan juga mitra kerja dalam melaksanakan tugas pemutakhiran dimaksud. Yang kemudian berturut-turut juga kami sudah menyampaikan surat himbauan ke masing-masing partai politik yang ada di Kota Gunung Sitoli dalam hal verifikasi data dimaksud, dan di sana juga sudah ada amanat lagi dari surat KPU Republik Indonesia nomor 464 tahun 2026 dalam hal verifikasi data partai politik secara berkelanjutan. Kita sudah melakukan langkah pencegahan supaya jika di kemudian hari ada misalnya terjadi masalah, tentu Bawaslu dalam hal ini kan sudah menyikapi secara kelembagaan.
7: Luterman Harifa menambahkan, langkah koordinasi ini memperkecil ruang gerak manipulasi data dan memperkuat kepercayaan publik terhadap partai politik peserta pemilu. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan daerahnya memiliki beragam potensi alam yang belum digali secara maksimal. Laporan disampaikan Abdul Jalil.
9: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyebut daerahnya memiliki banyak potensi alam yang belum tergali dengan maksimal. Hal ini diungkapkan Masinton saat ia menghadiri kuliah umum di Kampus Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan STPK Matoli Pandan.
10: Dan tentu kami pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, ini kami pasca bencana tentu kami akan orientasikan fokus pembangunan itu pengembangan pertanian sama perikanan. Bagaimana kami nanti bisa berkolaborasi ya dengan pendekatan pentahelik berbagai elemen lah ya, pemangku kepentingan baik perguruan tinggi tadi, sekolah tinggi Matauli, perikanannya, kemudian dengan DPR RI, kemudian dengan kementerian, dan juga dengan sektor swasta. Nah tadi tugas kami adalah bagaimana penataan, kemudian fasilitasi, memudahkan baik itu masyarakat maupun pelaku usaha nanti dalam ikut mengembangkan industri perikanan tadi.
9: Melalui forum akademik itu, Masinton meminta dukungan akademikus STPK untuk pengelolaan beragam potensi alam Tapanuli Tengah. Pembicara utama pada kuliah umum STPK Matoli Pandan, yakni Profesor Rohmin Dahuri yang merupakan anggota Komisi 4 DPR RI. Rohmin juga sebelumnya pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 hingga 2024. Penyampaian kuliah umum dari Profesor Rohmin bertajuk Positioning Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Matauli serta alumninya dalam pembangunan ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan akademik ini diselenggarakan sehubungan untuk memperluas wawasan dan mengakselerasi pengembangan ekonomi biru atau blue economy di wilayah pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan berharap program kreasi Save the Children dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan pendidikan di wilayah tersebut. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
11: Di tahun ini, kalau bisa kita capai di ranking 15 itu luar biasa.
7: Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua meminta KONI Kota Gunung Sitoli melakukan pembinaan atlet sejak usia dini. Hal ini disampaikannya pada rapat kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli. Bonifasius mengatakan pembinaan atlet sejak usia dini dapat menghasilkan atlet-atlet yang mumpuni dalam memajukan prestasi olahraga di Kota Gunung Sitoli. Selama ini pembinaan atlet berlangsung saat sudah beranjak remaja.
12: Saya melihat ini pembinaan yang paling bagus dari untuk junior-junior kita ini ada di badminton. Bagus. Banyak klub, banyak dari anak-anak baru beberapa mungkin disilang di kickboxing, motan, ini bagus, tinju juga bagus, dan saya berharap ini semua juga bisa dimulai dari yang dini. Karena contoh bola, kalau kita tidak latih dari kecil yang bawa-bawa ini, kita bawa lagi sana, acuan-acuan kita. Walaupun sudah mulai ada perbaikan-perbaikan.
7: Sementara itu, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yoseri Selmenrova mengatakan, melalui Porprov tahun 2022, Kota Gunung Sitoli berada di peringkat 24 se-Sumatera Utara. Harapannya melalui Porprov pada tahun ini, peringkat tersebut bisa naik menjadi urutan ke-15.
11: Kita bangga Kota Gunung Sitoli dari 5 ke kabupaten kota yang ada, kita urutan 24. Jadi kita kata provinsi, kita melepaskan diri dari urutan 30-an. Ya, 2018-2019 yang lalu kita di urutan 31 atau 32 dari 33 kabupaten kota. Nah, pada saat 2022 kita meraih ranking 24. Ya, dari ranking 24 itu jauh signifikan kita, dan kita berharap di tahun ini kalau bisa kita capai di ranking 15 itu luar biasa. Artinya kita harus bekerja mencari 3 medali emas ya, untuk memperjuangkan nama Kota Gunung Sitoling.
7: Ia mengatakan ajang Proprofsu sangatlah penting sebagai pintu masuk bagi atlet-atlet Kota Gunung Sitoling untuk memperkuat kontingen Sumatera Utara pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 yang akan dilaksanakan di NTT NTB. Inda Febrianti Bulele melaporkan.
0: Warga meminta rekayasa lalu lintas dengan sistem tolo-tolo kembali diterapkan di simpang Parombunan Aek Habil, Kota Sibolga untuk mengurangi kemacetan. Laporan disampaikan James Franciscus.
13: Kemacetan lalu lintas kini selalu terjadi di persimpangan Jalan Parombunan Sibolga jika tidak ada petugas. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya mobilitas dan kenyamanan pengguna jalan raya yang melintas kawasan padat tersebut. Sebelumnya, rekayasa lalu lintas sempat diterapkan oleh pihak Dinas Perhubungan yang sudah terbukti berhasil mengurai kemacetan. Kelancaran arus kendaraan dapat berlangsung dengan adanya tolo-tolo. Bahkan ketika tidak ada petugas, kelancaran lalu lintas tetap berjalan. Krisman Tumanggor, seorang warga yang melintasi jalan tersebut, menyayangkan rekayasa lalu lintas yang dianggap sudah baik tersebut justru tidak dilanjutkan. Ia juga meminta supaya solusi lalu lintas yang terbukti itu dapat segera dilanjutkan kembali secara permanen.
14: Inilah selalu bermasalah simpang jalan Perumbunan. Selalu macet ketika tidak ada petugas. Ini dulu itu sewaktu dibuat rekayasa lalu lintas ini sudah lancar, tidak ada kemacetan walaupun tidak ada petugasnya. Tapi rekayasa lalu lintas yang baik itu tidak dipermanenkan. Makanya heran juga kita, Dinas Perhubungan Kota Sibolga dan Lantas Kota Sibolga, kenapa tidak dilanjutkan yang sudah baik. Kami juga berharap masyarakat kan tidak ingin ada macet-macet seperti ini. Kami mohon Pak supaya yang baik itu dilanjutkan kembali.
13: Kemudian, kehadiran rutin petugas pengatur lalu lintas pada pagi hari diharapkan dapat segera mengembalikan kelancaran arus kendaraan. Sebab ketidakhadiran petugas membuat kondisi lalu lintas di daerah tersebut menjadi sangat tidak terkendali. James melaporkan.
0: Para pengurus cabur diharapkan melakukan pembinaan usia dini untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di Kota Gunung Sitoling. Laporan disampaikan Indah Febrianti Bulele.
11: Di tahun ini kalau bisa kita capai di ranking 15 itu luar biasa.
7: Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoling, Bonifasius Talambanua, meminta KONI Kota Gunung Sitoling melakukan pembinaan atlet sejak usia dini. Hal ini disampaikannya pada rapat kerja KONI Kota Gunung Sitoling tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoling pada hari Senin yang lalu. Bonifasius mengatakan pembinaan atlet sejak usia dini dapat menghasilkan atlet-atlet yang mumpuni dalam memajukan prestasi olahraga di Kota Gunung Sitoling. Selama ini pembinaan atlet berlangsung saat sudah beranjak remaja.
12: Saya melihat ini pembinaan yang paling bagus dari untuk junior-junior kita ini ada di badminton. Bagus. Banyak kru, banyak baru beberapa mungkin disilap di kickboxing, motan, ini bagus, tinju juga bagus, dan saya berharap ini semua juga bisa dimulai dari yang dini. Karena contoh bola, kalau kita tidak latih dari kecil yang bau-bau ini, kita bawa lagi ke sana, cuma-cuma kita, walaupun sudah mulai ada perbaikan-perbaikan.
7: Sementara itu, Ketua KONI Kota Gunung Sitoling Yoseri Selmenrova mengatakan, melalui Proprofsu tahun 2022, Kota Gunung Sitoling berada di peringkat 24 se-Sumatera Utara. Harapannya melalui Proprofsu pada tahun ini, peringkat tersebut bisa naik menjadi urutan ke-15.
11: Kita bangga Kota Gunung Sitoling dari 5 ke kabupaten kota yang ada, kita urutan 24. Jadi kita kata provinsi, kita melepaskan diri dari urutan 30-an. Ya, 2018-2019 yang lalu kita di urutan 31 atau 32 dari 33 kabupaten kota. Nah, pada saat 2022 kita meraih ranking 24. Ya, dari ranking 24 itu jauh signifikan kita, dan kita berharap di tahun ini kalau bisa kita capai di ranking 15 itu luar biasa. Artinya kita harus bekerja mencari 3 medali emas ya, untuk memperjuangkan nama Kota Gunung Sitoling.
7: Ia mengatakan ajang Proprofsu sangatlah penting sebagai pintu masuk bagi atlet-atlet Kota Gunung Sitoling untuk memperkuat kontingen Sumatera Utara pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 yang akan dilaksanakan di NTT NTB. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Megatol siang hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Niasana.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi Jumat 17 Juli 2006 bersama saya Marjuki. Buat Anda yang mau bergabung, Anda bisa menelepon kami di 0631-22506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Nek Apija di Tapanuli Tengah ya.
1: Iya dong.
0: Apa kabar nih Nek Apija di siang hari ini?
1: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi semangat, baru siap makan siang. Aduh, lengkap banget.
0: Berarti cair lah ya?
1: Hah, cair lah.
0: Wih, mantap lah. Cuaca kalau, di sana mendung ya?
1: Kalau enggak, cerah.
0: Cerah ya?
1: Iya, kalau buat Marjuki besoklah cairnya ya. Karena malam minggu ya.
0: Malam minggu ya.
1: Iya.
0: Biasalah ya, tiap hari Sabtu gajian ya.
1: Jangan ditanya kemana dia pergi. Jangan lagi.
0: Oh,
1: tapi Marjuki, request lagu ya.
0: Mau dengar lagu apa nih Nek Apija?
1: Cinta Segitiga dari Rumah Irama.
0: Waduh, Cinta Segitiga ya?
1: Iya.
0: Oke lah, saya cari dulu.
1: Sambil mencari sambil menyapa ya nak ya. Buat ada bur tambah ditunggu suaranya. Ada Kabut Cinta, Opung Ryan, ada bur tambah yang di Samosir, salam kenal. Ada semua semuanya aja lah nak ya. Ada laguku.
0: Ada.
1: Oke, ditunggu lagunya ya nak ya.
0: Silakan menunggu.
1: Buat nak Marjuki selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat juga, hati-hati pulangnya ya.
0: Oke.
1: Jangan lupa air putihnya diminum. Terima kasih, Dangdut adalah kita. Bye-bye.
0: Dangdut adalah kita. Nek Apija dengan lagunya tadi Roma Irama ya, Cinta Segitiga. Pendengar, buat Anda yang mau bergabung, kami masih menanti Anda. Dan Anda juga bisa mendengarkan Pro Dangdut Pro 1 RRI Sibolga melalui smartphone Anda di aplikasi RRI Digital. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, itu aku Merjuki.
0: Dangdut adalah kita, ada bubur tambah di Samosir nih.
1: Iya.
0: Apa kabar Samosir?
1: Kenapa itu?
0: Samosir gimana kabarnya? Cuacanya aman ya?
1: Cuacanya di sini lagi gerimis itu.
0: Oh, gerimis di sana ya?
1: Iya.
0: Oke lah. Yang penting sehat nih bubur tambah ya.
1: Iya toh.
0: Oke.
1: Aku mau request lagu itu.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Ada kupu-kupu dari Sinta Mutiara toh.
0: Kupu-kupu ya?
1: Iya, dari Sinta Mutiara. Sembari cari, aku salam dulu ya.
0: Oke.
1: Yang dari Nenek Hapija, salam kompak di udara. Buat Bung Rania, Bung Roma, ada Pak Pina, Seringo-ringo.
0: Oke.
1: Kalau buat itu Pak Pina ini ada sedikit sarannya itu, kalau mau gabung jangan didengarkan dari radio, dengarkan aja dari HP, dari telepon, biar jangan delay kan itu ya.
0: Delay deh.
1: Kalau komunikasi dengan itu Pak Pina nggak pernah nyambung. Itulah sarannya untuk itu Pak Pina. Mudah-mudahan itu mendengar.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya. Dengarkan aja dari telepon, jangan didengarkan dari radio.
0: Didengarnya itu sama kawan-kawan.
1: Ada laguku itu?
0: Yang ada dari Rita Sugiarto nih, Bu Buru Tambang.
1: Oh, yang itu pun jadi lah itu.
0: Oke lah, yang ini pun jadi ya.
1: Terima kasih to.
0: Terima kasih sarannya.
1: Sama, ditunggu suaranya buat semua teman-teman Pro 1. Buat itu, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita to.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih kembali Bu Buru Tambah di Samosir. Baik pendengar, kami hadirkan dulu ya buat Anda dua lagu dari Roma Irama, Cinta Segitiga dan Rita Sugiarto Kupu-Kupu.

0: Baik, pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama-sama, bersama saya Marjuki ya, akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Bang Rico di
1: di Pantai Kuta.
0: Pantai apa?
1: Pantai Kuta.
0: Kuta atau Kute?
1: Kuta.
0: Di mana itu?
1: Di ujung Siboga.
0: Kirain di Bali tadi.
1: Di ujung Siboga.
0: Bali G.
1: Dah lah, Bali Papan. Jadi apa kabar Bang Mariko?
0: Biasa, sama dengan Mariko.
1: Iyalah. Sehat. Oh, laguku belum lagi diputarkan.
0: Yang mana?
1: Pestamu adalah dukaku.
0: Waduh.
1: Nyeri ya.
0: Biasanya Jumat gak ada pesta loh.
1: Ah, ada di sini. Pestamu adalah dukaku.
0: Waduh. Apa itu ya?

0: Ada lah.
1: Ada api di situ.
0: Sampai Samosir pun nyampe ya.
1: Jadi sampai kami tak ada api Rusunawa Sibolga.
0: Tak bisa gitu.
1: Lebih lantai dasar.
0: VIP ya.
1: VIP dia kau cari minggu lima.
0: Ya datang, kau gak datang lah ke kantor, kan dekatnya. Dengarkan sini.
1: Kepeng tulen dah aduh.
0: Kepeng.
1: Iyo.
0: Oke lah.
1: Iyalah, yang dibilang-bilang. Belum gaji ya mama rezeki.
0: Tapi hari Sabtu.
1: Ya hari Sabtu kan belum lagi tanggalnya.
0: Kasbon dulu, kasbon.
1: Apa harus kasbon. Nanti kayak itu aja lah jadinya lagunya suka-suka.
0: Suka-suka ya.
1: Nyanyi di pinggir jalan.
0: Oke lah.
1: Iyalah buatnya Bang Marjuki selamat tunggu sampai tuntas lagunya. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita Bang Rico di Sibolga ya. Baik pendengar, Anda juga bisa mengirim pesan WhatsApp ya buat merequest lagu di 0811-6193-033. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut kita Bang Marjuki.
0: Dangdut adalah kita ada Bang Malaikat Cinta nih ya. Oke, di Barus. Ya gitu ya.
2: Iya, Bang, iya, Bang.
0: Masih di Barus ya, Bang ya?
2: Masih tetap bertahan di Barkas.
0: Oh. Mau dengar lagu apa nih, Bang Malaikat Cinta?
2: Lagu apa lah kira-kira, Bang? Yang cocok.
0: Kepeng enggak?
2: Kepeng. Iya lah, kepeng lah, Bang.
0: Oke lah. Dari atau ini ada Mabuk Duit ada juga nih, Mabuk Duit.
2: Kalau bisa Mabuk Duit lah, Bang.
0: Eri Susan ya.
2: Iya.
0: Oke lah. Kabarnya sehat nih Bang Malaikat Cinta.
2: Apa ya, Bang?
0: Sehat ya kabarnya.
2: Alhamdulillah sehat di sini, sehat juga di sini, Bang.
0: Barus kayak mana? Badai enggak?
2: Enggak.
0: Aman ya?
2: Aman, aman.
0: Lancar lah ya.
2: Lancar, tapi ini juga lah. Lancar, Bang.
0: Tapi lancar.
2: Iya, lancar kayak saja. Oke lah Bang, itu bersyukur lah ya kasih Allah Ta'ala Bang.
0: Iya, disyukuri.
2: Sampai ya semua kita.
0: Amin. Lunas utangnya ya.
2: Lunas. Oke lah Bang. Oke lah Bang, salam-salam lalu yang kira kita tadi. Salam juga ya semua. Yang kita ingin tunggu suaranya, yang ditunggu. Salam semangat.
0: Semangat ya.
2: Semangat terus. Oke lah Bang, terima kasih Bang.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kami hadirkan buat Anda kembali dua lagu ya. Dari Yulia Citra, Pesta Mudukaku. Dan ada Eri Susan, Mabuk Duit.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Buat Anda yang mau bergabung di 0631225506. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita, itu Merjuki.
0: Dangdut adalah kita. Ada Opung Roma di Tapanuli Utara nih ya.
1: Iya, Cok.
0: Gimana kabar nih Opung Roma, sehat di siang hari ini?
1: Kabarku sehat, walaupun batuknya belum begitu sembuh.
0: Oke lah, semoga cepat sembuh ya Opung Roma.
1: Amin.
0: Mau dengar lagu apa nih Opung Roma?
1: Laguku siang ini, apa itu, dari si Inul.
0: Kenapa si Inul?
1: Itu judul lagunya Masa Lalu.
0: Oh, Masa Lalu.
1: Oke. Penelepon terakhir ke aku itu?
0: Enggak, belum.
1: Belum? Masih bisa salam-salam?
0: Silakan.
1: Oke. Ada Kabut Cinta, ditunggu juga suaranya. Semoga cepat sembuhlah. Dia katanya baru pulang dari rumah sakit itu.
0: Oh iya.
1: Iya, semoga cepat sembuhlah. Ada Amang Tobi, Ngopurannya, Mama Anugrah, Ngopurayan. Buat semua-semuanya aja letok pendengar kita dimanapun berada, kalau masih ada waktu ditunggulah suaranya.
0: Okay. Ada lagu kunci tok. Ada nih, Masa Lalu dari Inul Daratista ya.
1: Iya.
0: Darat.
1: Okay lah itu. Buat itu Marjuki tetap semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jangan lupa kopinya itu ya.
0: Yo, terima kasih.
1: Okay, lagunya ku tunggu itu. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Horas itu.
0: Horas. Opung Roma ya, semoga cepat sembuh juga nih Opung Roma dengan batuknya ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Baik, Anda bisa mencoba kembali mendengar di 0631225506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Eko Manalu di Tapanuli Utara juga nih ya.
2: Ya, benar.
0: Oke lah.
2: Mau minta lagu ya, Bang?
0: Lagu dangdut ya.
2: Lagunya Bola.
0: Bola?
2: Ya, dari Yona Sutra.
0: Oke, jadi Eko dukung siapa nih, Argentina Spanyol?
2: Apa?
0: Nanti finalnya Argentina lawan Spanyol dukung siapa nih?
2: Oh, nanti finalnya ya.
0: Mau dukung siapa nih? Halo, oke lah. Silakan salam-salamnya. Halo, Eko mana lu? Baik, kayaknya jaringan terputus nih, Eko mana lu? Tadi lagunya tadi ada Bola. Pendengar, kami adakan dulu buat Anda ya. Dari Inul Daratista tadi. Masa Lalu dan ada Ona Sutra ya, Bola. Selamat mendengarkan. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, saat ini informasi pukul 14.51 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu buat Anda untuk bergabung bersama kami di Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Marzuki.
0: Dangdut adalah kita, ada Bang Luhut ya, bukan Opung Luhut nih kan, Bang Luhut ya.
1: Iyalah, masa.
0: Apa kabar Bang Luhut di Tapanuli Utara?
1: Kabar sehat di sini, cuacanya juga cerah di sini, angin sepoi-sepoi.
0: Angin sepoi-sepoi ya. Biasanya kalau cerah di sana dingin ya. Kalau malam.
1: Kalau malamnya ya.
0: Oke, waktu kita singkat nih Bang Luhut, silakan.
1: Yang judulnya Jalan Sumatera, yang penyanyi itu Caca Handoyong kalau nggak salah.
0: Jalan Sumatera ya?
1: Iya.
0: Oke lah, saya carikan dulu nih.
1: Ya, salamnya itu dari Bung Roma, ada Burukan Badi Kamokir, ada Aril, ada Burukan Badi Kimpun juga sama Bung Rayen, ada Merana di Karo, Rina di Niat, dan sebagainya yang mendengar ke dimanapun berada. Ya, ada?
0: Gak ada Bang Lur, Jalan Sumatera. Yang lain ada gak?
1: Kalau gitu yang ini aja lah.
0: Apa
1: yang...
0: tuh?
1: Laksamana Raja di Laut.
0: Laksamana ya, Iyad Bustami nih ya. Oke, terima kasih Bang Luhut.
1: Ya, terima kasih Bang Marzuki. Selamat siang, Bang Luhut adalah kita. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.

Baik pendengar, saat ini informasi pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri buat Anda Pro Dangdut di siang hari ini. Anda bisa mengikuti kembali ya di edisi Sabtu, tepatnya di 13.30 ya, untuk Pro Dangdut. Dan saya Marjuki undur diri. Lagu terakhir kami hadirkan dari Iyad Bustami, Laksmana Raja di Laut.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan buat Anda di sore hari ini program acara Ekonomi Digital ya, bersama saya Marjuki. Dan pendengar, di edisi Jumat 17 Juli 2006 kita akan membahas topik terkait dengan peran ekonomi digital ya pada pertumbuhan ekonomi. Karena ekonomi digital, segala aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi internet, pendengar, dan juga perangkat digital. Saat ini hampir semua hal bisa dilakukan secara online. Anda bisa mulai dari belanja, kemudian bekerja, atau juga berjualan, semua menggunakan digital. Kehadiran ekonomi digital membawa perubahan besar dalam cara masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari. Pendengar, salah satu peran utama ekonomi digital yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Karena adanya internet, Anda tidak lagi terbatas ya untuk jarak, dan bisa menjual produk ke berbagai daerah, bahkan juga ke luar negeri. Ini tentu meningkatkan pendapatan dan juga bisa membuka peluang pasar yang lebih luas. Selain itu, pendengar, ekonomi digital ini bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Ekonomi digital juga membantu perkembangan UMKM. Dulunya para pelaku usaha hanya mengandalkan penjualan langsung di toko maupun di pasar. Sekarang mereka bisa memasarkan produk melalui media sosial atau juga marketplace ya. Dan biayanya lebih murah, mereka juga bisa menjangkau pasar lebih luas. Tidak hanya itu, pendengar, ekonomi digital membuat transaksi menjadi lebih mudah dan cepat, karena dengan adanya dompet digital ataupun mobile banking, masyarakat tidak perlu membawa uang tunai, semua bisa dilakukan melalui ponsel sehingga lebih praktik dan efisien. Itulah tadi, pendengar, peran ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi. Nanti kita akan bahas kembali ya terkait dengan ekonomi digital. Kami hadirkan dulu buat Anda dari ada band Hitam dan Putih.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu

0: coklat atau merah. Dengan cuping telinga berwarna lebih gelap, cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin, yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, masih bersama saya Marjuki di program Ekonomi Digital. Pendengar, Ekonomi Digital ini membuat transaksi menjadi lebih mudah dan cepat ya. Karena adanya dompet digital, masyarakat tidak perlu membawa uang tunai. Semua bisa dilakukan melalui ponsel sehingga lebih praktis ya dan efisien. Peran lainnya, ekonomi digital ini pendengar bisa meningkatkan inovasi dan kreativitas. Banyak pelaku usaha berlomba-lomba untuk menciptakan produk dan layanan baru. Ini bisa menarik agar bisa bersaing di dunia digital. Hal ini membuat ekonomi bisa lebih dinamis dan juga terus berkembang. Pendengar, ekonomi digital punya peran yang sangat penting pada pertumbuhan ekonomi. Memanfaatkan teknologi secara baik, masyarakat bisa meningkatkan pendapatan. Lalu mereka, para pelaku usaha juga bisa menciptakan lapangan kerja dan juga membuka peluang usaha. Kedepan, ekonomi digital terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami hadirkan buat Anda di sore hari ini dari Armada yang berjudul Wanita Paling Berharga.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
5: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, selain menjadi penyebab kemacetan lalu lintas, antrian panjang kendaraan di SPBU, di Sibolga dan Tapanuli Tengah juga telah menyebabkan kerugian bagi para supir angkutan barang maupun angkutan antar kota. Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Berikut inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali dengan berita pertama. Selain menjadi penyebab kemacetan lalu lintas, antrian panjang kendaraan di SPBU di Sibolga dan Tapanuli Tengah juga telah menyebabkan kerugian bagi para supir angkutan barang maupun angkutan antar kota. Laporan disampaikan Deni Sian.
4: Meskipun stok dan pasokan solar untuk kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan mencukupi, namun antrian panjang kendaraan, khususnya mobil truk dan mobil penumpang antar daerah, masih menghiasi sejumlah SPBU yang ada di daerah ini. Selain menjadi penyebab kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan, antrian panjang kendaraan di SPBU juga telah menyebabkan kerugian bagi para supir angkutan barang maupun supir angkutan penumpang. Suprianto, seorang supir truk angkutan barang, saat ditemui RRI di salah satu SPBU Taman Bunga, Jalan Jenderal Arifin Sibolga kemarin sore mengatakan, untuk memperoleh BBM jenis solar, dirinya dan para supir lainnya terpaksa harus antri berjam-jam. Dengan antri berjam-jam tersebut, kata Suprianto, para supir telah mengalami banyak kerugian, khususnya dalam jumlah trip yang berkurang.
5: Kita itu kan antre gitu. Ya, kerugian. Ya, masa kerugian kita nih, kita perjalanan apa, kita buat bahan-bahan material kan kerugi.
4: Ya. Kemudian Suprianto dan supir lainnya meminta kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk segera menuntaskan persoalan BBM ini agar aktivitas warga, khususnya para supir, tidak terganggu dan roda perekonomian warga dapat berjalan normal. Deni Sihaan melaporkan.
1: Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Joy Siota menurunkan laporannya.
6: Pemerintah kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret dalam membuka lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Dorongan itu disampaikan Rijal, salah seorang tokoh pemuda, saat berbincang bersama RRI terkait upaya menciptakan lapangan kerja. Rijal mengatakan upaya menciptakan lapangan kerja di kota Sibolga masih menjadi PR pemerintah daerah. Menurutnya pemerintah hingga kini belum serius dalam menangani permasalahan minimnya lapangan kerja. Disampaikannya minimnya lapangan kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi dan hal itu disinyalir akan berdampak juga pada peningkatan tindakan kriminal. Untuk itu Rijal berharap pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti pariwisata lokal, pertanian modern, dan industri kreatif.
7: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di situ? Jangankan jauh-jauh kita ketat. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendongkrak supaya mengurangi pengangguran di kota Madia ini.
6: Selanjutnya Rijal menyebut kota Sibolga memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Joy Sihotang melaporkan.
1: Pemerintah Kota Sibolga diminta untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM agar dapat bersaing di pasar digital. Berikut laporan Diana Stion.
8: guna menyelamatkan pelaku usaha menengah ke bawah dari pesatnya peminat pasar online saat ini, pemerintah Sibolga diminta untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Hal itu disampaikan Amril, salah seorang pemerhati ekonomi di Sibolga, terkait pengaruh pasar digital pada penurunan omset pelaku UMKM. Ia mengatakan, pasar online menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya omset pedagang lokal dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di daerah ini. Amri juga menambahkan, bimbingan dan pelatihan kepada para pengusaha menengah ke bawah perlu dilakukan guna mampu bersaing dengan pasar digital mulai dari segi kemasan untuk produk pemasaran.
9: Urgensinya kalau saya lihat sekarang ini tuh sudah sangat urgent ya kalau memang teman-teman UMKM ini mau berkembang lebih lanjut gitu. Terutama untuk mereka yang mau mengembangkan bisnisnya lebih dari ya transaksi harian gitu. Nah sedangkan untuk di digital marketing gitu ya, dengan kita bisa, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada seperti sosial media gitu ataupun iklan di digital gitu ya, itu sebenarnya effortnya bisa dibilang tidak terlalu banyak, dana yang dibutuhkan tidak juga besar gitu ya, tapi kita bisa menjangkau lebih banyak.
8: Amri berharap adanya sinergitas pemerintah daerah dalam meningkatkan SDM para pelaku UMKM agar profesional dan mandiri dalam menghadapi pasar global ke depannya. Liana Sution melaporkan.
1: Guna mengurangi sampah plastik, pemerintah kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan tentang penggunaan dan penanganan sampah plastik. Joyce Hota menurunkan laporannya.
6: Pemerintah kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan terhadap penggunaan dan penanganan sampah plastik guna meminimalisir sampah plastik yang dinilai akan terus meningkat ke depannya. Dorongan itu disampaikan Rahmat, salah seorang pegiat lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait menangani sampah plastik. Rahmat mengatakan untuk mengatasi masalah serius akibat dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan diperlukan langkah yang tegas, seperti menerapkan peraturan terkait pemakaian kantongan plastik maupun larangan pembuangan sampah plastik sembarangan. Sejumlah kebijakan pun kata Rahmat perlu untuk dilakukan, seperti larangan penggunaan kantongan plastik sekali pakai di semua toko dan pusat perbelanjaan. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik juga ditingkatkan. Rahmat juga menyebut upaya lainnya juga dapat dilakukan seperti melalui berbagai kegiatan, mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengurai penggunaan plastik sekali pakai, serta memilah dan mendaur ulang sampah plastik.
10: Sampah plastik ini kan mengganggu kehidupan mereka juga. Pencemarannya mengganggu nelayan gitu bang, dalam melakukan aktivitas menangkap ikan. Kadang dalam penangkapan itu mau loh dapat sampah.
6: Selanjutnya dirinya meyakini dengan langkah tegas dan dukungan penuh dari berbagai pihak, masalah sampah plastik di daerah ini dapat dikendalikan dan lingkungan yang bersih serta sehat dapat terwujud. Joy Sihotang melaporkan.
1: Peran orang tua sangat penting guna melakukan pengawasan terhadap generasi muda untuk mencegah perilaku negatif di era milenial. Berikut laporan Diana Stion.
11: Peran orang tua sangat diharapkan dalam mengawasi pergaulan anak yang saat ini dinilai sudah sangat mengkhawatirkan di lingkungan masyarakat. Keprihatinan tersebut dapat terlihat melalui sikap keseharian yang ditunjukkan para generasi muda dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Desi Hutagalung, salah seorang warga di Pandan, mengatakan perubahan sikap para generasi muda saat ini lebih dipengaruhi akibat era milenial yang dinilai sulit untuk diproteksi.
12: Peran orang tua itu sangat penting menjaga anak-anak kita ini dari pergaulan-pergaulan bebas yang kita tidak tahu. Terkadang ada sebagian kita sebagai orang tua ini sudah memperhatikan, sudah mengawasi anak kita gitu. Tapi bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan juga. Apalagi kita sebagai orang tua tidak mengawasi. Sedangkan kita telah mengawasi, ada terjadi pergaulan-pergaulan bebas yang tidak kita inginkan. Apalagi tidak kita awasi, memeriksa, menengok handphone yang dia gunakan itu. Kalau bisa, mau maghrib, anak sudah di rumah.
11: Ia juga berharap para orang tua dapat memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada generasi muda dan memberikan pendidikan agama sejak dini agar anak dapat terhindar dari perilaku negatif. Deliana Nasution melaporkan.
1: Spanyol dan Argentina akan bertemu pada partai final Dunia 2006 yang akan digelar di Amerika Serikat. Berikut laporan Denny Sian.
4: Argentina dan Spanyol resmi menjadi dua tim terakhir dalam perburuan trofi Piala Dunia 2026. Final ini bukan sekedar mempertemukan dua pemenang semifinal. Argentina dan Spanyol merupakan dua tim dengan identitas paling kuat sepanjang turnamen. Argentina datang dengan status juara bertahan, ketangguhan mental, serta kemampuan bertahan dalam keadaan sulit. Sementara Spanyol melangkah dengan penguasaan bola, organisasi pemain, dan ketenangan dalam mengendalikan tempo. Karena itulah duel Argentina versus Spanyol sebelumnya dinilai sebagai final paling ideal. Spanyol menjadi tim pertama yang memastikan tempat di partai puncak. La Puria Roja menundukkan Prancis 2-0 melalui gol Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Kemenangan itu memperlihatkan kematangan pemain Spanyol. Mereka tidak sekedar menguasai bola, tetapi juga mampu membatasi ruang gerak para pemain Prancis dan memanfaatkan peluang secara efektif. Sementara Argentina harus menempuh jalan yang jauh lebih menegangkan. Aldi Cileste tertinggal setelah Anthony Gordon membawa Inggris unggul pada menit ke-55 dalam semifinal di Stadion Atlanta Kamis pagi. Ketika waktu semakin menipis, Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada menit ke-85. Argentina kemudian membalikkan keadaan melalui sundulan Lautaro Martinez pada menit ke-92 setelah menerima umpan dari Lionel Messi. Dalam waktu 7 menit, Argentina mengubah ancaman kekalahan menjadi tiket final. Momen tersebut kembali memperlihatkan pola perjalanan pasukan Lionel Scaloni sepanjang fase gugur. Argentina beberapa kali menghadapi pertandingan yang tidak berjalan sesuai rencana, tetapi tetap menjaga keyakinan, struktur permainan, dan keberanian menyerang hingga menit terakhir. Spanyol dan Argentina akan menawarkan dua kekuatan berbeda pada partai final di New York New Jersey Stadium pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertemuan kedua tim ini akan menjadi pertarungan menarik mengingat kemampuan Spanyol mengendalikan permainan melawan kemampuan Argentina yang bertahan dalam situasi yang sulit dikendalikan. Denny Sihaan melaporkan.

Pendengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marjuki mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
4: Selamat sore pendengar, Prosatria RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital ini menilai persaingan kecerdasan buatan atau AI global telah mengalami pergeserannya. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria. Pendengar, pergeseran ini terjadi dari pengembangan aplikasi menuju penguasaan infrastruktur pendukung AI, yaitu penguasaan energi pusat, data, lalu ada komputasi, talenta, dan juga chip. Menyikapi hal ini pendengar, Indonesia harus memperkuat ya pondasi dalam penguatan infrastruktur pendukung AI. Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi ini bisa juga mampu mengambil peran dalam rantai pasok AI global. Itu tadi pendengar informasi dari rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
5: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
4: RRI dengan esensi buku. Esensi dari buku dengan judul Hidup Hanya Dalam 4 Langkah. Dalam buku ini, penulis menguraikan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai kehidupan yang sukses dan memenuhi. Keempat langkah tersebut adalah refleksi, perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Refleksi adalah langkah pertama dalam menciptakan kehidupan yang bermakna. Ini melibatkan penilaian diri sendiri, memahami nilai-nilai dan tujuan pribadi. Dengan merenungkan pengalaman dan aspirasi kita, kita dapat mengidentifikasi apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Setelah kita memahami diri kita sendiri, langkah berikutnya adalah merencanakan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Ini mencakup menetapkan prioritas, mengatur target yang realistis, dan mengembangkan rencana tindakan yang konkret. Perencanaan yang baik adalah kunci untuk mengarahkan upaya kita ke arah yang produktif. Selanjutnya, tindakan. Tanpa tindakan, rencana hanyalah impian. Ini adalah langkah ketiga yang penting dalam perjalanan mencapai kehidupan yang kita inginkan. Tindakan melibatkan pelaksanaan rencana yang telah dibuat, mengambil langkah-langkah nyata menuju tujuan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Evaluasi adalah langkah terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya. Setelah kita melakukan tindakan, penting untuk secara teratur mengevaluasi kemajuan kita. Apakah kita mencapai tujuan kita? Apakah kita masih sejalan dengan nilai-nilai dan aspirasi kita? Evaluasi memungkinkan kita untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan beradaptasi sesuai kebutuhan. Buku ini menekankan pentingnya kesinambungan dalam proses ini. Hidup adalah perjalanan yang berkelanjutan dan proses ini berulang secara berkala. Kita dapat selalu merenung, merencanakan, bertindak, dan mengevaluasi untuk terus berkembang dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai keterampilan dan teknik yang dapat membantu pembaca dalam setiap langkah ini. Ini termasuk keterampilan komunikasi, manajemen waktu, pemecahan masalah, dan banyak lagi. Kesimpulannya, buku ini menawarkan pandangan yang bermanfaat tentang cara menciptakan kehidupan yang memungkinkan memuaskan dengan mengikuti 4 langkah esensial: refleksi, perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-hari, pembaca dapat mengarahkan diri mereka menuju kesuksesan dan kesejahteraan yang lebih besar. Demikian esensi buku Hidup Hanya 4 Langkah karya Sunardi Munari dari RRI untuk Indonesia.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Baik pendengar, di Sibolga sore ini kami hadirkan buat Anda informasi kembali dari rri.co.id. Ini terkait dengan stok BBM. Pendengar, Ketua Komisi 12 ya DPR RI Bambang Patijaya ini menyampaikan ya, stok bahan bakar minyak atau BBM nasional aman. Kondisi ini diharapkan mencegah antrian yang muncul akibat khawatirnya terhadap tersedianya stok BBM. Pendengar, situasi penyediaan dan pengadaan BBM saat ini jauh lebih kuat serta siap dibandingkan beberapa bulan lalu. Tekanan geopolitik yang sebelumnya mempengaruhi kondisi pasokan kini tidak lagi menjadi permasalahannya terhadap penyediaan BBM nasional. Pertamina dan BPH Migas memastikan penyediaan serta pengadaan BBM berada dalam kondisi cukup dan tanpa kendala. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tersedianya BBM dipastikan aman dan juga mencukupi kebutuhan nasional. Informasi ini bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
1: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
0: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
1: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
2: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Demikianlah kebersamaan kita. Saya Marjuki undur diri, terima kasih pendengar. Nantinya ada rekan kami Juni akan menemani Anda di Sibolga malam ini. Dan buat Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah, ya untuk berhati-hati untuk wilayah Sibolga dan sekitarnya. Ini cuacanya hujan ya. Dan terutama bagi para pengendara untuk berhati-hati jalan yang licin, jarak pandang yang terbatas, juga ada potensi genangan air yang bisa meningkatkan risiko kecelakaan. Baik pendengar, selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Cik, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Frederika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan Bursa Mineral tersebut pada OJK. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini, tambah Frederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus kita juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
11: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
10: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
11: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
12: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
11: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
13: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi gas yang tertutup akibat longsor.
14: Yang terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
13: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
15: lain.
16: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena hujan tidak ada.
15: Gagal juga.
16: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
13: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your first.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km. 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar,

menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, telah tadi Anda ikuti berita olahraga, maksud kami berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Saat ini pukul 19:27 waktu Indonesia Barat. Kembali program 1 RRI Sibolga. Temani Anda untuk kebersamaan kita di sesi acara, yakni selamat malam Sibolga. Iya, Sibolga malam ini akan temani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat dari pukul 20. Namun saat ini kita masih terangkum dalam Sibolga sore ini. Dan pendengar, kami informasikan sebelumnya kaum muslimin dan muslimat warga kota Sibolga dan sekitarnya bahwa seruan azan Isya berkumandang pada pukul 19:51 waktu Indonesia Barat. Tentu waktu yang kita punya masih ada cukup luang untuk kita mempersiapkan diri. Menikmati suasana santai malam ini, kami temani Anda dengan sajian hiburan dan informasi. Dan selamat malam, bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui frekuensi FM 97,2, 94,8 dan 99,9 MHz. Tetap setia bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Lichner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, Drama Radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah? Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
3: Kuku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah, eh.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, sudah sampai juga di Lembah Baling. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sudah jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh iya, sudah. Oke, sudah.
7: Martin, dingin kah?
5: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Kalau susu siang nih. Iyo, kau langsung ke tempat proyek saja, kak. Saya mau cek saja di sana dulu nih. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iyo, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
5: Kau ini bisa saja. Minta-minta sutunangan nih.

0: satu pesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Au, oh, sakit. Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak pun sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperti ini dengan dia di lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimbe lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ai, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah, ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona?

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Hai, kok ini bikin kaget saya saja?
0: Habis pagi-pagi, Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman toh.
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya sudah bisa tebak, pasti bos jatuh cinta toh, mengaku saja.
1: Don, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu ah, saya kejar dulu ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iyo, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya nih?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat Kakak saja. Sejak Kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus saya selalu bawa ini nih kemana-mana.
3: Apa? Botol minum kan?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu bikin ribut.
2: Aku diam. Kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di satu tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu, ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu satu tempat. Kenapa kau larang-larang? Turun dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh. Subagi, nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh? Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau puan anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir, dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya tuh terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, su coba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak, banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpeduli dirikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
0: Saya sudah cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Tidak dengar sapu cerita kah? Ah, sudahlah.
1: Bukan begitu Nona Manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, terada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini terlalu begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Eh, Bapak.
1: Nona, ku dari tadi bawa pangku terdengar. Ku ada pikir apa kah?
0: Ah, tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo eh. Dulu ku kecil, ku paling suka main di kali ini dengan teman-teman. Kalau ku suka main itu susah disuruh pulang. Kalau ku mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul, Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh, macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil su teringat ke orang lagi. Untung dulu kemarin kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kok sering diantar sama laki-laki. Kok kasih kenal dulu kah?
0: Ah, Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga eh.
1: Iya tuh, Bapak kan sayang kok. Kok deng, kok ku adik-adik tuh biar begini-begini. Itu Bapak juga ku anak-anak. Bapak sayang.
0: Ai, Bapak kok memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kok mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik tuh.
0: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kak. Semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kah? Tidak.
0: Besok kakak ada mau ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Yes, kakak ini. Saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kah tidak dalam waktu dekat ini kakak?
0: Iyo. Kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak. Tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kah? Tidak kakak?
0: Oh itu. Siap komandan. Perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis. Yang paling cantik sudah. Terakhir blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak. Tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh. Jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis. Kita dua kan sudah sepakat toh. Kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, Dona, John, Erin, kemana cepat keluar, lari.
0: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur.

Sekian drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Mekki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baru keren.
3: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
2: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
3: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
2: Iya, betul. Jangan pernah ragu
3: menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Dan kita melihat kondisi cuaca malam hari di Kota Sibolga pasca hujan sore tadi berdampak basah terhadap jalanan yang licin dan juga berdampak pada tertutupnya lubang-lubang di beberapa ruas jalan. Yang kalau kita mungkin menyampaikan pesan atau juga mungkin saling berbagi informasi pendengar bahwa dengan mengontrol atau mengendalikan kecepatan kendaraan secara tidak berlebihan mengingat jalan aspal sedang tergenangi hujan, air, dan juga aspal yang licin oleh basah, maka mengurangi kecepatan, mengendalikan kecepatan kendaraan adalah langkah yang paling baik, mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik pendengar, tetap siap bersama kami, kita masih temani Anda dengan rangkaian acara yang sesaat lagi kita akan hadir pada pukul 21 di session Ruang Rindu. Selamat malam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam untuk pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali program Satu RRI Sibolga hadir untuk sesi acara Ruang Rindu. Selama 60 menit ke depan, kebersamaan Anda kami nantikan bergabung dan berpartisipasi di jalur telepon 0631225 06. Iya, kembali kami ulangi jalur telepon yang kami buka 0631225 06. Dan di ujung telepon yang telah terhubung kami sambut dan kami sapa, siapakah Anda yang telah terhubung? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu itokku.
0: Oke, kalau tidak salah baru tambah ini yang di si ada Samosir kah?
1: Betul sekali.
0: Betul ya, Hadi.
1: Untuk itu.
0: 100.
1: Iya.
0: Enggak boleh ditambah lagi tuh, entar harus limpul gitu. Biar aja dongkos pulang itu.
1: Bolehlah ditambah lagi kalau begitu. Limpul lagi.
0: Oke, silakan itu baru tambah.
1: Sehat itu.
0: Alhamdulillah puji Tuhan sehat itu. Itu gimana?
1: Sehat itu, sehat kami sekeluarga.
0: Amin.
1: Sehatlah kita semua itu.
0: Amin, ya. Amin, amin, amin ya Tuhan. Iya.
1: Aku mau request lagu Leto dari Ita Purnamasari, Cinta Terakhir.
0: Cinta Terakhir.
1: Iya, dari Ita Purnamasari.
0: Kita cari itu ya.
1: Iya, sembari itu cari, aku salam dulu itu ya.
0: Iya.
1: Buat keluarga lah yang pertama di rumah, selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Yeah. Ada juga Opung Roma, Opung Rania, Nenek Wirlangga, ada juga Mama Haryati, Mang Boru Tobing, ada Ingot, pokoknya semua-semua lah itu tanpa terkecuali. Laguku lah itu ada.
0: Ita Purnamasari, Cintaku Yang Terakhir, ada itu ada.
1: Iya itu, terima kasih tokku.
0: Siap itu.
1: Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ditunggu lagunya itu.
0: Siap kasih. Itu, sama-sama. Lagu yang dipilih Cinta Terakhir, Cintaku Yang Terakhir ya. Cintaku Yang Terakhir. Oke, lagu yang dipilih oleh itu baru tambah. Di belakang itu baru tambah ada siapa gerangan, silahkan. Yang ingin bergabung bersama kita malam hari ini di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Oh, dengan Riko di Batan Ancol.
0: Tumben agak beda.
2: Iya, maklumlah di tubuh itu di Batan Ancol kan banyak makan dan jadi agak-agak beda. Ya hilang-hilang timbul suaranya.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Iya, iya, iya. Silakan.
2: Apa kabar Bang Joni?
0: Kabar baik Adik Royko.
2: Iyalah, baiklah kita semuanya.
0: Amin.
2: Lagunya ya.
0: Mm-hmm.
2: Dari Mayang Sari.
0: Judulnya
2: Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama Mayang Sari ya?
2: Iya.
0: Kalau enggak ada gimana?
2: Apa-apa di situ Mayang Sari?
0: Apa tadi apa?
2: Mayang Sari.
0: Banyak.
2: Apa-apa sih, bukan saja dua ini.
0: Apa-apa-apa. Apa tadi Mayang Sarinya?
2: Apa-apa di situ.
0: Tunggu, Mayang Sarinya apa tadi judulnya?
2: Udah lupa aku.
0: Kayak perempuan.
2: Iya, biar ajuk diriku.
0: Mayang Sari apa tadi judulnya?
2: Gak tahu, boleh lagunya.
0: Banyak. Kalau Mayang Sari yang ada, harus malam ini kusadari... Masih
2: itu aja lah, itu aja lah.
0: Yang
2: malam
0: mana?
2: Ini kusadari.
0: Harus malam ini, yang itu bukan?
2: Bukan ya, harus malam ini kita harus putus.
0: Berarti yang kusadari ya?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Jadi lagu kan, masa lagu siap malam-malam dilagukan juga.
0: Iya.
2: Yalah ya, oh Bang Joni ketiga kok ya?
0: Kedua.
2: Kedua.
0: Iya.
2: Aku sangka orang ketiga lah. Kapan lah aku diacara dia orang ketiga?
0: Oh, siap.
2: Iya kali orang ketiga diacara Bang Joni.
0: Haduh.
2: Iya, bagaimana caranya itu?
0: Mm-hmm.
2: Ya? Anda tak tahu mulai jadi ini. Aku nyapa ya.
0: Iya.
2: Pertama kau ucapkan buatnya Bang Joni selama tugas sampai tuntas ya.
0: Iya.
2: Ada etekku yang menjaga pacar. Jal ya di Rusunawa Blok B lantai dasar ya, salam kompak ya. lagi senyum-senyum dia itu dia.
0: Baya.
2: Ya, salam kompak kembali lah pokoknya semua-semuanya di Rusina, Blok A, Blok B, ya, lantai dasar semua sampai lantai. Yang ke-6 ya, salam kompak aja lah ya.
0: Okay.
2: Di situ ada 5 radio.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Di Rusunawa ya, Rusunawa apa tuh namanya?
2: Blok B lantai dasar.
0: Blok B lantai dasar.
2: 5 ke 2. Tak salam buat tinggal dulu lah hidup radio tu.
0: Yang lainnya?
2: Udah kojek.
0: Apa kojek?
2: Alam mati.
0: Oh. Udah kojek.
2: Sehingga pukul 1 si boy lagi sama pukul 2. Pukul 3 nya kun heran ambil. Di mana jam 1 di situ hidup. Pukul 1, pukul 2, pukul 3.
0: Ya Allah.
2: Maka cami itu.
0: Cami itulah dahulu.
2: Iya itu heran ambil. Jadi tinggal dulu lah radio di situ hidup.
0: Oh, okay dah.
2: Yang lain kan udah.
0: Iya.
2: Oh, tanya Bang Joni, tak mungkin aku buka tukang.
0: Okay,
2: ya, lagi yang salam di sini ya. Lagi selama ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu.
0: Mm-hmm.
2: Oh, pokoknya makasih banyak lah pokoknya undangannya. Bebe saya ikutan sama Bang Joni yang paling ganteng ko. Makasih banyak punya pulsa ni.
0: Ada.
2: Iya. Kalau bisa ambil kau ikutin sama Bang Jun, aku belikan kau nanti es putar.
0: Jadi.
2: Ya jadi ini ha, udah ikutin aku ha.
0: Benar.
2: Ya lah boleh semula buahnya Bang Jun ni. Selamat tugas sampai tuntas. Dia tunggu lagunya Bang Jun ni ya.
0: Okey.
2: Tetap semangat. Ada yang salam ya.
0: Siapa itu?
2: Puncanganku.
0: Oh paham.
2: Tahu itu hanya kan.
0: Iya.
2: Tadi apa lagu kita?
0: Lagu kita Mayang Sari.
2: Yang judulnya?
0: Ku Sadari.
2: Iya, jangan nanti lupa ya, jangan ditelepon dia nanti.
0: Iya, oke. Okay.
2: Takutnya nanti ditelepon dia nanti.
0: Aduh.
2: Iya, ya. Oh, udah datang yang ulang tahun. Ya, buatnya Bang BJ, selamat tugas sampai tuntas tunggu lagunya. Malam orang rindu, berbagi rindu memori lagu.
0: Malam kembali ruang rindu. Siapa tuh yang lagi bawa ulang tahun? Happy birthday to you. Ngejekin Royko ya, paling pinter Bang Joni ya. Happy birthday to you gitu ya. Ya yang ulang tahun selamat ulang tahun ya. Siapa yang ulang tahun? Cie. Bang Joni tahu. Oke. Okay. 0631225 06. Masa kami buka untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu pung.
0: Ya Allah, irput dari perbeguan.
3: Pung.
0: Oi.
3: Kata bela pung.
0: Baik, mbak Bayan.
3: Di dia ada pung lain.
0: Di topi ni tahu.
3: Ah?
0: Di topi ni tahu.
3: Oh, topi tahu.
0: Oh lah.
3: Maru aja. Pung di sini.
0: Dah nggak dong, marna pura, mar demben.
3: Oh, kupikir memulangkan kuni baru tambah tadi.
0: Oh iya, dah bayar.
3: Kan kemarin itu kan pulang karungnya tok katanya kan.
0: Oh iya benar.
3: Udah tok bawa karungnya itu.
0: Dang lu pe tinggal masih tinggal. Tapi tunggu
3: nah,
0: dulu.
3: Itulah.
0: Tunggu dulu. Sebentar dulu. Dengan siapa ini di mana?
3: Oh. Perkenalkan diriku Opung Hatija dari Sarudik Pateng.
0: Iya.
3: Cantik yang manti itu.
0: Widih, lagi manti ya.
3: Yang reteng sekali. Udah lengkap.
0: Lengkap kali pun.
3: Jangan sesak napas, Opung. Pung.
0: Iya.
3: Kenapa, Pung?
0: Enggak, namanya itu kayak sempurna banget.
3: Terjepit ke kaki Opung situ. Pung, nama lengkapnya lagi, Pung.
0: Enggak usah lama-lama, Pung.
3: Enggak usah, Pung.
0: Iya, waktu kita.
3: Udah lah, Pung, ya?
0: Iya.
3: Pung.
0: Oi.
3: Masih ada lagi lagu Bapak Udaku di situ, almarhum Bapak Udaku.
0: Yang mana itu?
3: Hanya satu kau berada.
0: Siapa yang nyanyikan itu?
3: Mendeng almarhum Opung, apa kau Udaku, Bapak Udaku.
0: Siapa lah itu ya? The Mercies.
3: Bukan Charles Utagalu.
0: Oh, tapi vokalisnya kan Charles Utagalu gitu.
3: Iya.
0: Iya. Oke, ya? Mak, kalau gitu kita cari ya.
3: Ada ya kan, Opung?
0: Iya.
3: Iya, Pung. Buat yang perdana tadi ya, Pung ya.
0: Mm-hmm.
3: Jangan dulu marah baru tambah ya, belum pulang karungnya ya. Ya. Okay. Besok kalau pulang ceramah nanti opung ini diantarkan ya pun itu.
0: Idah.
3: Unung-unungnya pun masih ditahan lagi.
0: Mm-hmm.
3: Oke, opungnya.
0: Iya.
3: Bung.
0: Oi.
3: Ada CS kode kedimpuan opung, ditunggu suaranya ya pung.
0: Jangan lupa disapa yang cemburu.
3: Yang cemburu juga siapapun itu ditunggu juga lah suaranya ya.
0: Yang karena pernah bilang begini dia, cuma orang-orang itu aja yang nelpon, udah nelpon di sampingku, aku pun gak dianggap katanya gitu.
3: Iya, itulah. Bagi yang kalau jarang yang ngegabung, ngapain disapa-sapa? Itunya maksud CSku itu.
0: Oh gitu.
3: Nah.
0: Oke, maka kalau gitu.
3: Udah mengerti aku itu.
0: Iya.
3: Oke. Terima kasih ya, Pung ya.
0: Sama-sama, Pung.
3: Kata bela pung, ya. Pung. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagai rindu memori lagu pung. Bye
0: bye pung. Bye bye kembali. Gak bisa ngopong ngopong ngopong tua buah di. Opung nama ngulahi nama am. Ada ya. Oke, selamat malam untuk ini lagi dengar nggak sekarang ini? Kayaknya udah tutup deh pangkas Anda malam ini ya, pangkas Anda yang ada di SM Raga, lebih tepatnya depan Hotel Horas, iya ya. Oke, oh ternyata lagi dengar, Bang Mul ada di mana sekarang? Lagi dengar radio, lagi di mana gerangan ini ada Bang Mul atau Bang Mulyadi? Ini salah satu personil dari pangkas Anda yang ada di SM Raga di depan Hotel Horas ataupun kawasan terminal. Paling kata-katanya begini dah. Masyarakat Sibolga kalau pengen pangkas, pangkas yang simpel, ramah dan juga rapi, itu ada di pangkas Anda yang ada di kawasan terminal. Tapi nama pangkas Andanya ketutup ya. Akhirnya bingung ya, tapi depan Hotel Horas dah. Di terminal kayaknya cuma satu deh tukang pangkas ya kayaknya. Di kawasan terminal ya, di dekat SM Raga tuh, jalan SM Raga. Oke deh, kita hadirkan dulu lagu. Oh ya, sebelumnya nih, salam buat Bang Mul dan keluarga di rumah kalau lagi dengerin. Siapapun yang lagi dengerin Pro 1 malam ini, keluarga dari Bang Mul, salam dari Bang Joni, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Kita kabulkan lagu yang dipilih oleh... iya, yang punya karung belum dipulang-pulangkan karungnya ya. Awas deh karena karung kan gitu ya. Ita Purnamasari, Cintaku Yang Terakhir, dan juga ada Mayang Sari Kusadari serta Hanya Satu. Hadir untuk semuanya, selamat malam.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam kembali dengan siapa di mana?
0: Ini dengan Mama Yolanda.
1: Mama Yolanda di mana?
0: Di Sipahutar, Nandunggu.
1: Waduh, silakan warga Sipahutar. Gimana hujan di sana Mama Yolanda?
0: Baru reda ini.
1: Baru reda hujan ya, oke deh.
0: Itu gimana?
1: Sama, baru reda juga, masih ada nampak basahnya ini.
0: Selangitlah kita ya.
1: Sebumi juga kayaknya.
0: Halo.
1: Iya, silakan nama Yolanda.
0: Udah pada makmal?
1: Udah.
0: Udah ngopi ya?
1: Ngopi udah, tinggal modem yang belum.
0: Nanti lah.
1: Itu dia.
0: Gitu kan.
1: Benar.
0: Masih semangat ya?
1: Masih.
0: Tapi kayaknya enggak.
1: Sempat.
0: Suaranya kok galau-galau gitu sih.
1: Biasa, karena mau tidur. Udah buka kartu, Mama.
0: Enggak. Suaranya kelihatan ya. Suaranya agak galau-galau. Janganlah galau-galau.
1: Galau enggak, mondok-mondok iya.
0: Tapi calon Hela.
1: Aku bilang, galau enggak, mondok-mondok iya gitu.
0: Janganlah mondok-mondok.
1: Karena
0: ada kopinya di situ.
1: Dan mampam.
0: Kalau enggak sambil catatan gitu.
1: Ah siap.
0: Keringatnya dulu.
1: Ah.
0: Kenapa sih enggak pernah dibaca uyaku?
1: Ada WA ya?
0: Ah, tiap malam ku apanya, ku WA-nya. Tapi enggak pernah dibaca, enggak diterima lagi di WA gitu ya.
1: Oh, jarang terbuka karena jaringannya di sini suka enggak bagus, Mama. Iya.
0: Gitu ya.
1: Nah, ini belum nyampe-nyampe WA-nya.
0: Enggak, soalnya sudah kelar acara baru dibaca gitu.
1: Oh, gitu. Ah. Ini belum nyampe-nyampe WA-nya ya? Oke, dah Mama.
0: Thank you lah kalau begitu.
1: Iya.
0: Oke, sedikit lagu kita ya.
1: Lagu apa kita?
0: Masih boleh dari Mayang Sari?
1: Enggak boleh lagi, Mama.
0: Kenapa?
1: Iya, lagu lain?
0: Dari Rosa boleh?
1: Rosa boleh.
0: Cinta dalam... Namanya apa?
1: Cinta?
0: Kok jadi lupa kali aku? Tadi udah ku ingat. Sekarang jadi lupa.
1: Songo nih udah mulai tua-tua nang baju.
0: Lepotan gua.
1: Apa ya? Cinta bila salah kah?
0: Enggak. Cinta dalam hidupku. Gitu.
1: Oh, cinta dalam hidupku.
0: Ada itu kan?
1: Kita cari ya.
0: Adalah.
1: Tergantung.
0: Kan demi mertua. Jangan baper loh.
1: Hati-hati, ada yang baper. Cinta dalam hidupku ya?
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Itu omong putar ya?
1: Iya.
0: Boleh salam?
1: Boleh.
0: Satu tadi yang dalam aku ada... Baru tambah ya.
1: Mm-hmm.
0: Mama apa tadi? Mama Anugrah.
1: Iya.
0: Ada juga... Amang Tubing ya. Sering nyapa aku di sini.
1: Benar.
0: Nah, buat Amang itu... Semoga sehat-sehat di sana ya.
1: Oke. Okay.
0: Buat nyahasianku lah ya.
1: Masuk Pak Eko.
0: LDR kami.
1: Daftar lo polisi deh.
0: Hah?
1: Daftar lo polisi.
0: Iya, aci dona LDR. Pengen diri mai ba terus.
1: Oh. Enak tuh. Ada aja.
0: Semoga lah sehat-sehat di sana ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jangan macam-macam.
1: Cukup satu macam.
0: Buat calon Hela.
1: Widih. Sudah pasang mode ini.
0: Tetap semangat lah ya Hela.
1: Dengar itu Hela.
0: Bercanda kali.
1: Makanya dengar itu Hela, bercanda katanya.
0: Kan udah ada punya.
1: Gawat. Oke okay, dah.
0: Pak Eko. Ya. Apalagi Tahes, siapa? Oh si Eko juga.

0: Siapa lagi? Opung Roma udah gabung dia?
1: Opung Roma belum?
0: Udah mau dong kali ya. Ada hujan itu tadi.
1: Yang ada tadi baru tambah di Samosir yang udah bergabung.
0: Iya, deras sekali hujan tadi. Mati lampu juga gitu.
1: Oh, di situ padam listrik?
0: Iya, tapi udah nyala.
1: Oke. Oh,
0: ya. Oke lah, nanti kelamaan. Ini iya. Kita berada di opung kita. Melainkan opung kami.
1: Ah, iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya.
0: Malam ruang rindu.
1: Malam kembali ruang rindu untuk calon mertua ya. Camer gitu ya. Ada yang gemetaran. Ayolah bang. Bukan gemetaran, gregetan. Gemetaran malah. Emang dengar suara hantu ya gitu ya. Selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu.
1: Panjang ruang umurnya
2: rindu. Memori lewat lagu bereku beji.
1: Panjang kali umurnya nan tulangku ini ya.
2: Memangnya kenapa?
1: Baru disebut tadi.
2: Siapa yang baru gabung?
1: Iya, yang baru gabung ada Mama Yolanda.
2: Oh, Murta Barat.
1: Yo ai.
2: Oke lah.
1: Silahkan, sehat nantulang, cuma kedinginan gara-gara hujan.
2: Ya sama lah, di tempat kami pun tadi hujan deras, mati lampu.
1: Waktu hujan air yang turun?
2: Bukan.
1: Apanya yang turun?
2: Embun.
1: Oh iya bah.
2: Kalau hujan, ya yang turun ya hujan air, ya kan?
1: Iya. Soalnya ada sering ku dengar bilang gini, duh berdan campur linggis kata, jadi penasaran aku yang turun linggis atau gergaji atau sengso.
2: Tanyakan aja sama yang ngapain.
1: Tak biar ada baik sama sih. Tak biar honas turun.
2: Iyalah, udah ditanam nenasnya.
1: Udah.
2: Karena sudah hujan kan, supaya iya. Cepat dia besar.
1: Ditanam rencananya nanti kan.
2: Belum ditanam.
1: Rencananya ditanam itu lah.
2: Masih rencana.
1: Iya, tanamannya belum, tapi rencananya udah ditanam.
2: Aina bukan.
1: Aina bukan. Silakan nantulang lagu apa kita?
2: Oke mah. Lagunya Gerimis Membasahi Bumi.
1: Siapa yang nyanyikan itu?
2: Si Dian Pisesa.
1: Si Dian Pisesa Burwah mana yang ngerti?
2: Burhombing.
1: Inang. Gerimis. Silakan nantulang buat siapa lagunya?
2: Nah, salam-salamnya yang baru turun tadi lah ya. Mama Yolanda sama itu sama Mama Haryati.
1: Benar.
2: Ya. Ada Amang Tubing. Opung apa lagi?
1: Opung Rania.
2: Opurania, iya. Mau bilang Paribangku pun payah banget. Ada juga mau Anugerah. Buat semua-semuanya aja lah bere, pendengar kita dimanapun berada. Kalau masih ada waktu, ditunggulah suaranya.
1: Iya.
2: Adakah laguku itu?
1: Ada nantulang, tapi judulnya bukan Gerimis, tapi apa tadi judulnya nantulang bilang? Gerimis Membasahi Bumi kan?
2: Membasahi Bumi.
1: Bukan itu judulnya nantulang, Gerimis di Hatiku judulnya nantulang.
2: Gerimis di Hatikunya?
1: Iya.
2: Enggak ada yang membasahi bumi.
1: Enggak ada nantulang.
2: Yang ada itu.
1: Enggak ada nantulang. Gerimis di Hatiku yang kalau Dian Pisesa nantulang.
2: Memang malas mencari ya.
1: Memang.
2: Karena ini udah berapa kali aku request ini, ada itu Gerimis Membasahi Bumi. Gerimis di Hatiku pun ada.
1: Gerimis Membasahi Bumi belum ketemu nantulang, bahkan sampai aku cari di YouTube nggak ada nantulang.
2: Ya oke lah, memang iya. Malas sih opung mencari. Oke lah,
1: ada. Malas kali ini. Oke dah.
2: Karena waktu udah sempit ya, kalau enggak aku pertahankan itu.
1: Memang kayak mau umaknya nantulang ini dah.
2: Ya memang umak.
1: Oh iya. Ya.
2: Gimana sih?
1: Oke dah.
2: Oke lah, biar aku tetap semangat dah.
1: Iya, nantulang.
2: Selamat bertugas mas sampai tuntas, sehat selalu.
1: Oke.
2: Bersama si dia di sana.
1: Ah, siap.
2: Masih aman?
1: Masih aman.
2: Oke lah, kalau masih aman terkendali. Terima kasih.
1: Iya.
2: Oke, Mbak Pere.
1: Oke, Nantelang.
2: Ditunggu lagunya, Selamat Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Memori Lewat Lagu. Memang Nantulangku ini udah kucari-cari di internet. Gerimis yang bahasa bumi dari Dian Piscesa tidak ada. Udah. Suatu saat kita berdebat Nantulang. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Kenapa suaranya mendalam kali? Bapak dengan siapa di mana?
3: Yoka di suaranya.
1: Mendalam kali.
3: Oh,
1: iya, kayak yang menyimpan beban dunia ini gitu.
3: Iya,
1: orang memulai. Dengan
3: Bang Ingot Manalu di Dolok Sanggul.
1: Bang Ingot Manalu di Dolok Sanggul. Silakan Bang Ingot, kenapa suaramu Bang Ingot?
3: Suaranya menggoda.
1: Bukan menggoda. Tapi mengajak tidur. Menyuruh modom.
3: Mengajak modom dah.
1: Mm-hmm.
3: Tapi jangan laki-laki diajak modom.
1: Gan jangan no cerita. Sedang modom no ni cerita do terus si mangota. Silakan.
3: Wah kabarmu sehat lo.
1: Songo ni mak kabar ho sehat do to. Silakan Bang Ingot.
3: Apa itu?
1: Lagu apa kita?
3: Oh iya ya.
1: Iya. Yo hilang. Lagu apa kita?
3: Dari pecah bumi peninggalan ya.
1: Oh gitu?
3: Iya.
1: Sudah diganti?
3: Iya, gelas-gelas kaca lah.
1: Oke, gelas-gelas kaca lah. Oke, buat siapa lagunya ini Bang Ingot?
3: Ya lah, teringat aku sama gelas itu, bukan sama orang garis, sama gelas garis.
1: Inang. Ada aja emang.
3: Iya lah.
1: Dapat salam ini?
3: Apa?
1: Dapat salam.
3: Salamnya?
1: Dari Opung Rania baru tambah di Padang Sidimpuan.
3: Apa itu?
1: Salam saja.
3: Oh, cuma itu aja lah.
1: Iya.
3: Buat dirimu. Kenapa dibilang kayak gitu Bang Bege?
1: Apa itu?
3: Pengurusan dia yang di Sidimpuan, kenapa dibilang gitu?
1: Memang dari sana dia kan, dari Sidimpuan kan?
3: Iya nah, jadi kenapa harus itu?
1: Ya itulah titip salam. Oke.
3: Okay. Apa itu?
1: Next, sapa-sapa. Menghemat waktu.
3: Menghemat waktu. Kalau penelpon terakhir enggak menghemat waktu.
1: Oke. Okay.
3: Bang Biji ada aku mau bilang ya bentar ya.
1: Iya.
3: Yeah. Hari aku pergi ke seborong-borong ya.
1: Hmm.
3: Ada di situ jualan embus-embus. Tempatnya berhombing.
1: Hmm.
3: Masih panas dibilang, kubeli embus-embus ini. Aku udah dingin, ke mana itu Bang Biji?
1: Berarti Abang Ingot jadi korban.
3: Pikir panas tadi udah dingin.
1: Di luar siapa salah siapa benar, Bang Ingot jadi korban. Kalau baru hombing, si Jeram sama Parombos-ombos. Kalau si hombing, si Raja Goda.
3: Oh iya ya?
1: Iya. Yeah.
3: Iya, baru hombing yang jualan embus-embus itu.
1: Iya.
3: Embus-embus dan katanya kan.
1: Hmm.
3: Oh minta dulu bikinlah 10.000 aku bilang. Tapi dibikin ke plastik itu kan.
1: Iya.
3: Bawa lah ke di mobil itu.
1: Sampai di mobil ngali-ngali.
3: Eh
1: bahaya.
3: Pulang kan lah, bohongnya baru hombing ini. Tunggu dulu masuk aku sama Bang Bezi. Biar aku bilang dulu, biar di.
1: Untuk baru hombing yang menjual itu tadi segera lari. Selamatkan diri. Selamatkan diri bau, selamatkan diri itu. Ada ya, oke deh bang.
3: Oke lah bang Biji.
1: Yuk. Terima kasih bang Ingot.
3: Ya selalu. Terima kasih lah bang. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Terima kasih Bang Ingot. Baik. Oke. Lagu yang dipilih Nia Daniati, Gelas-gelas Kaca. Oke, sebelumnya nih jangan lupa besok pukul 13:30 kita hadir di Pro Dangdut. Jadi besok kalau enggak sempat gabung malam ini, tungguin besok ya kita hadir. Baik, kita pilih lagu yang berikut, Rosa Cinta Dalam Hidupku, dan juga lagu-lagu berikutnya.

Pendengar, kebersamaan kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu tidak terasa sudah sampai di puncak waktu, dan berakhirlah kebersamaan kita di malam ini untuk Ruang Rindu. Dan lagu terakhir ini terbingkis untuk Anda yang belum sempat bergabung malam hari ini. Kembali kita sampaikan, siapapun Anda, dari manapun Anda berada, dimanapun lokasi Anda saat ini, Anda yang belum sempat bergabung bersama kita, jangan kecewa. Esok di Pro Dangdut kita masih ketemu pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan lagu terakhir malam hari ini kami bingkis untuk Anda yang belum sempat bergabung kembali. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, merasa atau tidak bahwa lagu ini terbingkis untuk Anda. Ruang Rindu kami cukupkan. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh, iya.

0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
1: Pro 1

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1.

Negara dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk lagu-lagu daerah kami cukupkan di lagu terakhir ini. Putri Silitonga, Terambia Tangga Simangido, mengantarkan kita pukul 23 di sesi acara berikutnya. Selamat malam dan selamat menantikan.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa, karya James Clear, adalah panduan terkemuka untuk memahami, membentuk, dan memanfaatkan kebiasaan dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa kebiasaan adalah inti dari perubahan pribadi yang signifikan, dan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merancang kebiasaan yang efektif. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang mencakup konsep-konsep kunci yang dijelaskan oleh Clear. Pertama, perubahan atomik. James Clear memulai dengan mengenalkan konsep perubahan atomik yang merujuk pada tindakan kecil yang seakan menjadi atom dari kebiasaan kita. Dia menjelaskan

lingkungan, waktu, dan budaya dalam membentuk kebiasaan. Dia juga menekankan pentingnya membuat kebiasaan yang mendukung tujuan jangka panjang kita. Keempat, pertumbuhan terus-menerus. Buku ini menyoroti konsep pertumbuhan terus-menerus dan fokus pada pembelajaran dari pengalaman. Clear mendorong pembaca untuk selalu mencari cara untuk memperbaiki diri dan terus berkembang. Salah satu aspek yang membuat Atomic Habits begitu kuat adalah penggunaan beragam ilustrasi dan contoh nyata. Clear menggambarkan cerita sukses dari berbagai bidang, termasuk olahraga, bisnis, dan kehidupan sehari-hari untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip yang dia sampaikan. Ini membantu pembaca untuk lebih mudah mengaitkan konsep-konsep ke dalam kehidupan mereka sendiri. Selain itu, James Clear juga menyoroti peran identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia menekankan bahwa bukan hanya tentang melakukan sesuatu, melainkan tentang menjadi seseorang yang mengadopsi kebiasaan tersebut. Dengan kata lain, mengubah identitas kita dan memandang diri kita sebagai orang yang melakukan kebiasaan yang kita inginkan dapat membantu dalam membentuk kebiasaan yang lebih baik. Buku ini juga membahas tantangan yang sering muncul saat mencoba mengubah kebiasaan. James Clear memberikan wawasan tentang cara mengatasi godaan, melawan penundaan dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan kita menuju perubahan kecil yang berkelanjutan. Dalam keseluruhan, Atomic Habits karya James Clear adalah sumber yang sangat berharga untuk siapapun yang ingin mengubah hidup mereka dengan cara yang berkelanjutan. Buku ini mengajarkan bahwa perubahan kecil yang diterapkan secara konsisten memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa dalam jangka panjang dengan pendekatan ilmiah dan penuh wawasan. Clear memberikan alat praktis dan kerangka kerja yang dapat membantu kita merancang kehidupan yang lebih baik, satu kebiasaan kecil sekaligus. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengayomi Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Memulai Kebajikan. Pendengar, ketika fajar menyingsing, seorang laki-laki tua berjalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan, dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Laki-laki tua itu mendekati sang anak dan bertanya heran, "Mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Anak kecil itu menjawab, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang menyengat, bintang laut yang terdampar itu akan mati kekeringan." "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan jarinya yang mulai keriput ke arah pantai pasir yang luas itu. "Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar," lanjut pak tua itu penuh ragu. Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya tanpa berkata sepatah pun. Lalu kembali dengan perlahan ia melemparkannya ke laut. Kemudian dengan tersenyum pada lelaki tua itu ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan, sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluarga, teman, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Aku yakin usahaku ini sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si kecil itu. Pendengar, kadang-kadang kita selalu merasa tidak bisa berbuat apa-apa seperti layaknya anak kecil tadi. Namun, walaupun itu cuma tindakan kebaikan sederhana, tapi membuat begitu banyak perbedaan untuk bintang laut itu sendiri. Ketika Anda memberikan sedikit senyuman untuk orang lain, baik itu keluarga Anda, teman, ataupun orang asing yang Anda temui, Anda telah membuat perbedaan besar bagi mereka. Tindakan kecil yang sederhana dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal kecil, maka Anda akan diberkati dalam hal-hal besar. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marjuki kembali menemani Anda di Sibolga pagi ini dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif yang telah kami persiapkan akan kami hadirkan buat Anda pendengar di edisi Sabtu 18 Juli 2006. Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan buat Anda ajan subuh dan buat Anda kaum muslimin dan muslimat, semoga ibadah sholat subuh Anda diterima Allah Subhanahu wa taala dan selamat menjalankan sholat subuh.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat subuh.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda Mutiara Pagi Islam, dan di edisi Sabtu 18 Juli 2006, kita membahas topik terkait dengan gaya hidup seorang Muslim, dan ini disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Jainuddin. Selamat mengikuti.

bingung untuk menentukan sebuah sikap dalam sebuah permasalahan. Pernah nggak merasakan suatu hari Anda tidak mood, Anda tidak ada perasaan, bahkan mungkin ingin mati aja gitu? Ketahuilah, salah satu sebabnya adalah seseorang tidak mempunyai gaya hidup. Dan kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya hidup adalah sikap, pola, tingkah laku yang ada di dalam sebuah masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang gaya hidup seorang muslim. Gaya hidup yang pertama, yaitu adalah seorang muslim semestinya senantiasa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ihris 'ala ma yanfa'u wasta'in billah." Bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang ulama besar di Arab Saudi, mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ihris 'ala ma yanfa'u." Bersungguh-sungguhlah mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Kalamun jami'un nafi', muhtawa atau muhtawin 'ala sa'adati dunya wal akhirah. Ucapan yang bermanfaat dan sangat padat, yang mengumpulkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yaitu seseorang semestinya dalam hidup mengerjakan apapun, mengucapkan apapun, maka dia harus berpikir, ini kira-kira mendatangkan manfaat untuk saya atau tidak, terutama manfaat akhirat. Orang yang berakal semestinya menerima nasihat ini, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Makanya para sahabat dahulu, misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka sangat membenci manusia-manusia yang kalau dalam bahasanya itu proletar, yaitu manusia-manusia yang tidak menghasilkan produksi kepentingan dunia ataupun apalagi untuk ibadah di akhirat. Beliau mengatakan, "Inni la akrahu an ara ahadakum sabahlalan ay fadigan la fi amali dunyan wala fi amali akhirah." Sungguh aku sangat membenci untuk melihat salah seorang dari kalian sabahlal. Sabahlal adalah kosong, tidak mengerjakan pekerjaan dunia, tidak juga mengerjakan pekerjaan akhirat. Disebutkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam di dalam kitab Al-Amthal. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inni la amqutur rajula arahu farighan laisa fi syai'in min amali dunyan wala akhirah." Aku sangat membenci seseorang yang aku lihat dia farigh, kosong dari sebuah pekerjaan, tidak dalam kehidupan dunia, tidak juga dalam kehidupan akhirat. Nah, ini disebutkan oleh Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Maqasid Al-Hasanah. Lihat perkataan-perkataan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Senantiasa mereka membenci perbuatan yang tidak bermanfaat, yang bahkan malah mendatangkan mudarat. Ada perkataan menarik, "An-nafsu illam tashtaghilhu bil haqq ashghalatka bil batil." Jiwa, diri ini jika kamu tidak sibukkan dengan kebaikan, kebenaran, maka dia akan tersibukkan dengan kebatilan. Enggak ada pilihan yang ketiga. Imma menyibukkan dengan kebaikan, kebenaran, atau menyibukkan diri dengan kebatilan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Dua nikmat yang manusia tertipu, yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut, kesehatan dan waktu yang lapang. Lihat, para ulama mengatakan, "Katsirun minan nas," ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kebanyakan manusia, ini yushiru ila anna alladhi waffaqu lidzalik qalil. Hati-hati ini. Bahwa yang diberikan petunjuk untuk mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat, meninggalkan yang tidak bermanfaat, itu sedikit sekali. Yang menggunakan waktu luangnya untuk hal yang bermanfaat, sedikit sekali. Maka mudah-mudahan kita termasuk dari yang sedikit tersebut. Dan hendaknya kita ingat selalu bahwa termasuk kebaikan seorang muslim yang Islamnya baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni."
termasuk kebaikan

Keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, apalagi yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada perkataan menarik dari Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, qad yakunul insanu sahihan wa la yakunu mutafarriqan li syughlihi binnas. Kadang orang ada yang sehat, akan tetapi dia tidak punya waktu luang karena sibuk mencari rezeki. Wa qad yakunu mustaghnian wa la yakunu sahihan. Tetapi kadang ada orang yang kosong waktunya, tetapi dia tidak sehat. Maka apabila terkumpul dua ini, sehat kemudian waktu luang, maka itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Apabila tidak digunakan, akan mendapatkan pertanyaan dan peringatan serta celaan dari Allah nanti di hari kiamat. Gaya hidup yang kedua yang semestinya seorang muslim senantiasa melakukannya, melakukan pekerjaan terus menerus meskipun sedikit, lebih baik dibandingkan banyak dan terputus. Coba perhatikan perkataan atau riwayat yang disebutkan di dalam kitab Wafayatul A'yan yang ditulis oleh Ibnul Khallikan, yaitu ketika beliau menyebutkan perkataan Amr bin Mas'adah rahimahullahu taala. Amr bin Mas'adah berkata, "Kuntu waqi'u baina yaday Ja'far bin Yahya al-Barmaki." Aku menulis di depan Ja'far bin Yahya al-Barmaki. "Farafa 'alayhi ghilmanuhu waraqatan yastazidunahu fi rawatibihim." Maka anak Ja'far bin Yahya mengangkat sebuah kertas kepada bapaknya bahwa para pekerjanya minta tambahan gaji. "Farama biha ilayya," kata Amr bin Mas'adah, maka Ja'far bin Yahya memberikan kertas tersebut kepadaku, menolaknya. Kemudian Ja'far bin Yahya mengatakan, "Ajib anha," fakataptu, jawab tentang itu, yaitu para pegawai yang minta tambahan gaji, jawablah. Maka apa jawabannya? Qalilun daim khairun min katsirin munqati'. Sedikit terus menerus lebih baik daripada banyak terputus. Maksudnya gaji meskipun sedikit tapi dilakukan terus menerus, tidak pernah terputus, lebih baik dibandingkan banyak tetapi terputus. Begitu juga amal. Amal tatkala dilakukan dengan sedikit tetapi terus menerus sampai mati, sebagaimana firman Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Sebagaimana juga firman Allah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian yang yakin. Terus menerus akhirnya dapat husnul khatimah, daripada banyak bertambah tapi habis, terputus saat itu aja. Maka ini tidak benar. Dan lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban, puasa sunnah maksudnya. "Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sya'ban hampir seluruhnya. Kemudian beliau bersabda, "Khudhu minal amali ma tutiqun." Beramallah sesuai dengan kemampuan. "Fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. "Wa ahabbu as-salati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwi ma alaihi wa in qallat." Kata Aisyah radhiyallahu anha, salat yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang dikerjakan secara terus menerus meskipun sedikit. Kemudian Aisyah berkata, "Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha." Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sebuah salat, maka beliau senantiasa mengerjakannya secara terus menerus. Ada sesuatu yang menarik pada hadis ini. Apa itu? Yaitu orang kalau dia langsung kepada banyak amalnya, maka kebiasaannya adalah terputus karena merasa bosan, karena merasa berat. Tetapi ketika orang beramal meskipun sedikit, sedikit, sedikit, maka dia merasa ringan. Itu yang membuat akhirnya dia tidak terputus. Ini pelajaran yang luar biasa. Berarti gaya hidup ini mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau apabila sholat, senantiasa beliau mengerjakan sholat tersebut terus menerus tanpa terputus. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Walladzi dhahaba bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam." Demi yang mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu demi Allah, "Ma mata
hatta kana aktsaru salatihi wa huwa jalis. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal kecuali kebanyakan salat beliau dalam keadaan duduk. Subhanallah. Artinya ketika sehat salat, ketika sakit tetap salat sampai duduk beliau salatnya. Wa kana ahabbul a'mal ilaihi al-'amalu shalih alladhi yadumu 'alaihi al-'abdu wa in kana yasiran. Amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amal saleh yang dikerjakan oleh pelakunya terus-menerus meskipun ringan, mudah. Ini adalah gaya hidup yang kedua yang dimiliki oleh seorang muslim. Sedikit tetapi dikerjakan terus-menerus lebih baik daripada banyak akan tetapi terputus. Yang ketiga, gaya hidup seorang muslim adalah, Anda pernah enggak masuk ke dalam lubang gitu, naik motor kemudian ada lubang. Kita kan berpikiran bahwa wah ini harus hati-hati, saya tidak boleh masuk lubang yang sama di jalan ini. Maka akhirnya setiap hari kita hati-hati. Ketika melewati jalan tersebut pasti ada lubang di tempat itu. Nah, gaya hidup seorang muslim adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama dua kali. Kalau seandainya Anda terlambat bangun subuh kemudian gara-gara Anda begadang, maka orang muslim yang berakal gaya hidupnya dia tidak akan bergadang lagi karena dia dikhawatirkan akan mengulangi kesalahan lagi, yaitu terlambat sholat subuh. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yuldagul mu'min fi juhrin min juhrin wahidin marratain. Seorang yang beriman tidak terperosok ke dalam lubang yang sama dua kali. Gak boleh orang beriman dungu mengerjakan kesalahan yang sama di tempat yang sama, kesempatan yang sama. Tahu dia bahwa di situ ada lubang, jangan dia masuk ke dalam lubang tersebut. Tahu dia bahwasanya dia tidak bisa memegang handphone, karena kalau memegang handphone dia akan membuka situs-situs porno, membuka hal-hal yang tidak bermanfaat, membuka yang berkaitan dengan dosa, syahwat. Maka dia jangan melakukan itu lagi. Minimal dia tidak punya handphone yang berinternet. Karena seorang muslim tidak boleh dia taruhan ataupun untung-untungan dengan imannya. La yukhatir ahadun bi imani. Tidak boleh dia taruhan ataupun muqamarah bi imani, dengan untung-untungan dengan imannya. Tidak boleh. Dia harus mengambil langkah agar tidak terperosok ke dalam lubang yang sama dua kali. Yang keempat dari gaya hidup seorang muslim adalah bahwa seorang muslim semestinya dia tidak boleh puas dan tidak pernah boleh puas dengan apa yang dia capai dari amal saleh. Ya, jangan merasa puas. Oh, saya sudah begini, saya sudah bersedekah, sudah sholat, sudah puasa, sudah ini, tidak. Kenapa tidak boleh puas? Karena kalau orang merasa puas, dia belum tahu amalnya sebelumnya diterima atau tidak. Yang kedua, perasaan merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan ini akan menggiring dia lambat laun untuk meremehkan maksiat. Karena sudah merasa ahli ibadah, merasa ahli baca Quran, merasa ahli masjid, merasa ahli puasa dan semisalnya. Perlahan-lahan menggiring dia untuk beramal mengerjakan maksiat. Yang ketiga, kenapa tidak boleh merasa puas dengan amalan yang dia sudah kerjakan? Dia akhirnya malas dengan amal ibadah karena sudah merasa. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustaz, bagaimana menghadapi, menasehati tetangga yang malas sholat berjamaah? Lalu saya tanya, ada apa tetangga tersebut malas sholat berjamaah? Karena dia mengatakan, saya sudah pergi ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Sedangkan sholat di Masjidil Haram 100.000 sholat, satu kali sholat. Di Masjid Nabawi 1.000 sholat, satu kali sholat. Nah, ini jenis-jenis orang yang merasa puas dengan amal ibadah. Akhirnya merasa malas untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Padahal belum tentu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat dalam surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga. Ka ardhis sama'i wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian lihat lagi dalam surat Ali Imran ayat 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian. Berlomba-lomba, bersegera. Jangan merasa puas. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu faedah orang yang tidak merasa puas dengan amal ibadah dia adalah dia akan selalu meningkatkan kualitas amal ibadah dia. Dia akan memilih tatkala beramal mana yang paling utama, mana yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Seperti misalkan pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang berbunyi,
Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zam? Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Nah, ini akibat dari dia tidak merasa puas dengan apa yang sudah dia capai dari prestasi ibadah. Yang kelima, yang terakhir dan bukan yang paling akhir dalam pertemuan ini, gaya hidup seorang muslim adalah sedikit tetapi berarti lebih baik daripada tidak sama sekali. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-kali kamu mencela kebaikan walau sedikit pun. Syai'an di situ apapun, karena dia adalah kata nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Apapun, meskipun kamu berwajah tersenyum terhadap saudaramu. Ada pepatah, ada kaidah para ulama mengatakan, mala yudraku kullu la yutraku jullu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Kerjakan sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Witir misalkan, sholat witir minimal 1 rakaat, boleh dikerjakan setelah sholat isya, boleh dikerjakan sebelum tidur, dan boleh dikerjakan setelah tahajud. Kalau merasa berat, ya, merasa berat 3 rakaat, merasa berat 5 rakaat witirnya, maka silakan 1 rakaat. Kalau merasa berat, dikerjakan pada waktu setelah tahajud, karena bangun malam, dia jarang bangun malam, maka kerjakan setelah sholat isya, atau kerjakan setelah belum tidur 1 rakaat. Masa tidak bisa 1 rakaat? Sedikit yang berarti lebih baik daripada tidak sama sekali. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu minal ajri kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Yang artinya, barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Membukakan di sini tidak mesti harus dengan kolak, nasi kuning, makanan besar-besar, tidak. Walau hanya 1 kurma, walau hanya 1 teguk air, maka termasuk daripada membukakan. Sedikit berarti lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang keenam, menjadi pelopor kebaikan. Hati-hati kebalikannya, menjadi pelopor maksiat, ya. Coba hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tersebut akibat tunjukkan dia. Maka Anda wahai seorang muslim harus menjadi pelopor dimanapun Anda berada. Nabi Isa alaihi salam, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku penuh dengan berkah dimanapun aku berada, menunjukkan kebaikan, bukan malah menjadi pelopor keburukan. Kemudian termasuk gaya hidup seorang muslim yang terakhir, yang ketujuh adalah memperhatikan skala prioritas. Mana yang wajib lebih didahulukan dibandingkan yang sunnah? Mana yang keluarga lebih didahulukan daripada orang tua, daripada orang lain? Mana yang istri lebih didahulukan dibandingkan tetangga? Maka Islam sangat menganut skala prioritas. Orang tarawih tidak manfaat kalau tidak sholat wajib. Orang yang puasa tapi tidak sholat tidak akan manfaat, karena sholat lebih utama dibandingkan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya guna mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, gerakan pelestarian alam perlu dilakukan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mengingat cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu, warga diajak untuk tetap waspada bencana. Inilah buletin berita daerah selengkapnya Sabtu 18 Juli 2006 bersama saya Ismail Marjuki.

0: Kita awali dengan berita pertama. Guna mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, gerakan pelestarian alam perlu dilakukan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Laporan disampaikan Deni Sian.
1: Pemerintah diminta untuk memberikan perhatian lebih terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana untuk menekan jumlah korban maupun kerugian saat terjadi bencana. Hal itu dikatakan Saiful Amri, aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara terkait dengan bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah kecamatan di Tapanuli Tengah. Amri mengatakan di Tapanuli Tengah masih banyak terdapat lokasi-lokasi rawan bencana, tidak hanya bencana banjir, namun juga bencana longsor serta bencana lainnya. Karena itu diperlukan keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi sejumlah titik-titik wilayah rawan bencana, termasuk dengan membangun sejumlah tanggul di wilayah rawan banjir. Namun Amri juga mengatakan selain membangun tanggul, pemerintah daerah pun diminta untuk tidak melupakan persoalan pelestarian lingkungan, serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan.
2: Masih lumayan banyak, jadi ini mesti dari pemerintah sendiri itu memberikan perhatian lebih.
1: Selanjutnya Amri berharap agar pemerintah daerah melakukan penanganan terhadap wilayah-wilayah yang rusak akibat bencana banjir di daerah ini, termasuk memberikan perhatian terhadap warga korban banjir. Deni Sihaan melaporkan.
0: Mengingat cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu, warga diajak untuk tetap waspada bencana. Laporan Joy Siotang.
3: Masyarakat kota Sibolga diajak untuk terus waspada terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor mengingat anomali cuaca masih terus terjadi di daerah ini. Ajakan itu disampaikan Erik, salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Aik Parombunan saat berbincang bersama RRI terkait kewaspadaan warga terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat cuaca yang tidak menentu. Menurut Erik, untuk meningkatkan kewaspadaan itu harus dimulai dari kesadaran warga sendiri. Namun peran pemerintah daerah ataupun instansi sangat diperlukan. Pemerintah kota Sibolga hingga ke jenjang kepala lingkungan, kata Erik, harus terus melakukan upaya, setidaknya melakukan himbauan-himbauan yang intens.
4: Ya, seharusnya pemerintah tetap menghimbau masyarakat, mulai dari lingkungan, kepala lingkungan, itu tetap menghimbau masyarakat di Sibolga maupun secara luas.
3: Selanjutnya dirinya juga meminta pemerintah melalui instansi terkait untuk membuat peringatan berupa pelang rawan bencana di lokasi rawan banjir dan longsor yang ada di daerah ini, guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pemerintah daerah perlu mendorong badan usaha serta lembaga yang ada untuk memberikan bantuan CSR bagi pelaku UMKM di daerah ini. Berikut laporan Deni Sian.
1: Pemerintah daerah di Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk mendorong sejumlah BUMD dan BUMN yang ada di kedua daerah ini untuk mengucurkan bantuan sosial seperti CSR kepada warga. Permintaan itu dikatakan Rudi Sabri, pemerhati ekonomi di Sibolga dan Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar upaya menggeliatkan ekonomi warga saat ini. Rudi yang ditemui di bilangan Katamso Sibolga tersebut mengatakan peran BUMD dan BUMN sangat dibutuhkan dalam mendorong bergeliatnya ekonomi kreatif warga, mengingat sejumlah kegiatan ekonomi kreatif warga mengalami hambatan. Selain dari lesunya perekonomian, produktivitas ekonomi kreatif seperti pembuatan industri rumahan mengalami kendala dalam soal permodalan. Karena itu bantuan sosial dari BUMD dan BUMN dinilai dapat menggeliatkan industri kreatif rumahan di daerah ini.
5: Yang memang itu adalah program pemerintah dengan tujuan mengangkat taraf hidup dari masyarakat, khususnya masyarakat.
1: Kemudian Rudi berharap pemberian bantuan tersebut tidak hanya sebatas bantuan sesaat, namun BUMD dan BUMN di daerah ini juga diharapkan menjadi bapak angkat bagi pengusaha industri rumahan tersebut. Deni Sihaan melaporkan.
0: Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Joy Siota menurunkan laporannya.
3: Pemerintah kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret dalam membuka lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Dorongan itu disampaikan Rijal, salah seorang tokoh pemuda, saat berbincang bersama RRI terkait upaya menciptakan lapangan kerja. Rijal mengatakan upaya menciptakan lapangan kerja di kota Sibolga masih menjadi PR pemerintah daerah. Menurutnya pemerintah hingga kini belum serius dalam menangani permasalahan minimnya lapangan kerja. Disampaikannya minimnya lapangan kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi dan hal itu disinyalir akan berdampak juga pada peningkatan tindakan kriminal. Untuk itu Rijal berharap pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti pariwisata lokal, pertanian modern, dan industri kreatif.
6: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di situ? Jangankan jauh-jauh kita ketat. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendongkrak supaya mengurangi pengangguran di Kota Madia ini.
3: Selanjutnya Rijal menyebut Kota Sibolga memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Joy Sihotang melaporkan.
0: Muhammadiyah memberikan bantuan uang tunai kepada pedagang korban kebakaran pasar Sibolga Nauli. Laporan Abdul Jalil.
7: Pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Kota Sibolga menyalurkan bantuan uang tunai kepada pedagang korban kebakaran pasar Sibolga Nauli. Proses penyaluran dilakukan di Masjid Taqwa Muhammadiyah, Kecamatan Sibolga Sambas. Ketua Muhammadiyah Sibolga Yusran Pasaribu mengungkapkan bantuan yang disalurkan berasal dari donasi warga Persyarikatan Muhammadiyah Sumatera Utara dan penyaluran dikhususkan bagi warga persyarikatan yang bernasib naas dalam peristiwa kebakaran gedung pasar tersebut pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu.
8: Hari ini kita serahkan kepada warga Muhammadiyah yang memang korban kebakaran pasar Sibolga yang memang banyak barangkali masyarakat, tapi pada hari ini dana yang tersedia itu hanya untuk warga masyarakat. Kita berharap hanya bersemangatlah kembali untuk bekerja, memulai berusaha, dan bantuan ini barangkali hanya sekedar penyemangat bagi rekan-rekan saudara-saudara kita yang selama ini berjaga.
7: Diketahui kebakaran gedung pasar Sibolga Nauli baru-baru ini terjadi pada malam hari sekitar pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Sejumlah armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menaklukkan ganasnya kobaran api menjelati bangunan bertingkat itu. Petugas damkar bekerja keras hingga pagi sekitar pukul 5 untuk benar-benar tuntas memadamkan api secara menyeluruh. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, ada sekitar 500 kios yang terbakar dalam peristiwa itu. Dan polisi belum menerima laporan adanya korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah malam itu. Namun total kerugian akibat kebakaran hebat pada malam itu ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Abdul Jalil melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pagi hari ini waktu yang sangat tepat ya buat Anda berolahraga sebelum memulai aktivitas, karena udara pagi hari ini masih segar dan bersih sehingga tubuh kita bisa mendapatkan oksigen yang lebih baik. Suasana yang pagi tenang juga pendengar membuat kita lebih fokus untuk bersemangat dan bergerak. Ayo pendengar untuk berolahraga pagi ini sebelum beraktivitas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di Sibolga pagi ini kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Ini terkait dengan BBM ya. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbago, pendengar, ini membantah informasi transporter yang enggan menyalurkan BBM ke SPBU karena keterlambatan pembayaran. Penegasan ini menanggapi informasi yang beredar di salah satu media mengenai adanya transporter yang disebut enggan menyalurkan BBM ke SPBU. Jadi pendengar, pihak Pertamina menyebut informasi transporter enggan menyalurkan BBM tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini disampaikan manajer komunikasi Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrogi Andriani, menyampaikan distribusi BBM masih berlangsung. Proses distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara tetap berjalan secara berkesinambungan. Jadi seluruh armada mobil tangki terus beroperasi, pendengar, untuk memenuhi kebutuhan pasokan BBM masyarakat. Pertamina juga memastikan hubungan kerjasama dengan seluruh mitra transporter tetap berjalan dengan baik. Informasi ini kami hadirkan buat Anda dari rri.co.id.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan buat Anda di pagi hari ini. Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
4: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden.